Arisanak, kabar kita pagi hari ini, rencana renovasi Taman Remaja di kawasan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, yang sebelumnya akan dimulai di awal Agustus 2026, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan. Padahal pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan pedagang di sekitar kawasan Taman Remaja untuk membahas rencana pembenahan tersebut, Arisanak. Namun memenuhi pertengahan Agustus, aktivitas pembangunan maupun persiapan renovasi belum terlihat di lokasi. Salah seorang warga sekitar, Mus, mendukung rencana renovasi Taman Remaja. Namun ia berharap pemerintah tetap mempertahankan pepohonan yang ada agar kawasan tersebut tidak kehilangan asrinya. Sekian kabar kita pukul 7 pagi hari ini, Arisanak. Nanti kita akan nantikan di pukul 8 dan tentunya dapat Arisanak membaca di rri.co.id dan dapat mendownload di RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.
1: Adi Sana, terima kasih masih bersama kami di FM 91,7, tentunya RRI program Ampek Bengkulu. Ingat Sopi?
2: Iya, Bang Arpan.
1: Ay, kalau kakak Caiko biasanya lah mulai begawe aja lah. Orang itu ada, ada di kantor, ada yang di kebun. Kalau sana-sana gitu di kebun tuh Kak Sopi, ingat Sopi ya. Jam-jam Caiko biasanya lah sarapan, ada yang lah mulai manen, ada yang lah mulai cangkul, lah mulai di sawah. Nah, terutama di kebun-kebun kopi itu kan banyak di Bengkok, di daerah Jambi. Kak Sopi pernah ada? Ikut manen kopi belum?
2: Kalau manen kopi belum pernah ada.
1: Belum pernah ada. Kalau sejenis kebun apa yang Kak Sopi yang udah apa? Sawit apa apa apa?
2: Kalau pernah pengalaman tuh ikut nadang apa apa sih namanya? Buah salak gitu nah.
1: Oh, salak. Manen langsung?
2: Bukan, waktu itu lagi membersihkan apa gitu nah, karena kan kalau di kebun itu tuh kan iya namanya di kebun kan.
1: Kebun salak nih?
2: Iya kebun salak, waktu di Medan dulu. Jadi nyoida apa memang harus diperhatikan agak lebih sensitif penjagoannya, pembersihannya.
1: Kalau aku belum pernah nih kebun salak.
2: Belum pernah ya?
1: Luas
2: ya? Ngayu. Luas, sama cak ini apa tanamannya tuh cak tanaman sawit ya itu nah.
1: Kalau di Bengkulu di mana udah ada di kebun salak, ada?
2: Nah aku udah tahu kalau di Bengkulu.
1: Caknya ya. Kalau di kebun salak tuh dijual.
2: Kalau di sini kayaknya orang salak pondok. Yo, kalau di Medan tuh pada apa salak padang sedimpuan.
1: Itu kalau nak beli manen seorang atau dipanenkan tuh?
2: Kalau nak panen, dahnya jual aja keluar.
1: Oh, jual langsung.
2: Tidak ada cak tempat lain tuh kan ada orang belanja, terusnya bisa panen di kebun, tidak ada nya jual aja keluar.
1: Gitu nah. Tuh, itu di sana kebun. Apalagi yang di Bengkulu kok ini banyak. Aduh, aku tengok tuh ada kebun mangga,
2: yo.
1: Ada macam-macam, enggak? Kalau Kak Sopi boleh milih nanti, seandainya Kak Sopi punya lahan 1 hektar, Kak Sopi milih kebun apa untuk buah-buahan?
2: Kalau buah sih lebih enak sih, milihnya semangko.
1: Semangko ya? Kalau semangko ini berapa kali, enggak? Apa, 3 bulan sekali kemarin, enggak?
2: Sekitar 8 atau 9 bulan.
1: Oh itu ya?
2: Agak lumayan lama sih, kalau semangko. Cuman yo perawatannya tuh sama cak kita nanam ini nah dengar panas
1: panas
2: kurang lebih cak itu terus harus dibersihkan
1: memang tidak dijagonian
2: tidak dijagonian cak tidak cak kita nanam sawit
1: tidak yo ekstra kalau pacar mungkin tinggal di situ nih anda
2: bisa jadi dengar panas
1: buat pondok wih lemak anda aku kalau pacar dapat tanah agak luas tidak jauh nian buat pondok jadi kalau lagi libur siaran kebun.
2: Sama cak mertua tuh lah dang Arpan di sebelah rumah itu kan ada cak dua kapling tuh kan Arpan. Jadi kalau misalnya
1: ya lemak apa, nih aku loh dak samping rumah.
2: Yo, tadi sepeta dibikinnya sayur, sepetanya bikin cak tanaman buah-buahan gitu. Nah, walaupun cuma sepeta cak dua kapling tuh kalau lo nyala muai itu lah apa tumbuh tuh enak nih kayaknya tuh. Jadi kalau kita metiknya tuh lemak dan walaupun ini bukan kita yang nanam.
1: Iya, tinggal metik dah.
2: Kalau lemak ini. Dengarkan,
1: ini menantu tinggal metik aja.
2: Iya.
1: Menantu nanam, menantu metiknya.
2: Iya, kita tidak tahu susahnya nanam tuh cak mano kan.
1: Iya, udah. Oh, makanya kadang-kadang orang tuh dah nggak ingat Sopi dah. Orang jual buah atau jual sayur. Nah warnanya bermati-mati. Padahal orang nanam segunung.
2: Iya, nanamnya tuh. Nanam yang agak susah itu bukan nanamnya juga tuh Dang Arpan, tapi merawatnya tuh nah. Merawat dan menjago supaya nyetu buahnya tuh bagus hasilnya. Itu yang agak lebih dijago nih. Kalau nanam tuh nyola ngerti kayak gitu. Kalau apa petani-petani kebun itu.
1: Oke. Nah, intinya ke sana kami cerita kok jadi pagi-pagi kok sanak-sanak gitu lah mulai begawe dah, lah mulai bergerak dah yang punya kebun, lah mulai bergerak.
2: Tapi tentunya pasti ngopi dulu lah biasanya.
1: Ngopi.
2: Ya.
1: Ngopi.
2: Ya, beli juga dengan ngopi.
1: Maku terang dunia ini kecik kawan kan.
2: Yang ngantuk biasanya lah langsung segar matunya datang.
1: Tinggal seduh. Kalau Kak Sopi termasuk pengopi deh tidak?
2: Pengopi aktif tidak juga. Tapi menyukai kopi iya. Tapi tidak segala jenis kopi sih. Kalau Dang Arpan?
1: aku sebenarnya pengopi nih,
2: pengopi tapi pas karena kondisi
1: agak kondisi apa mah
2: nih agak dikurang-kurang
1: orang lagi udah kopi itu embau itu alang kesedap ini
2: ya.
1: Memang lemak 60
2: terpancing dah.
1: Wih terpancing apalagi kopi aslinya di kebun tuh.
2: Aku juga penyuko iko dang apa kopi kan dang arban kopi hitam lah paling utama tuh dah. Cuman
1: tapi ada dah ada kopi putih dah.
2: Iya dah dah. Ada penyakit kalau sudah minum kopi hitam tuh. Napa? Tidak tidur cak-cak 2 hari. Matu tuh ikut terus. Apa namanya tuh tegang terus. Nah itu kita pun cukup kopi tapi cak itulah.
1: Oh, jangan. Berarti dikit aja kok kak tidak sesendok.
2: Dia tuh enggak tiga hirup atau empat hirup tuh berpengaruh juga nih dengan apa?
1: Masih tetap
2: ya. Iya. Makanya agak kalau lah orang bikin kopi itu kan apalagi kalau habis ngaduk itu kan airnya panas mendidih baru panas itu kan baru selesai disuduh tuh. Nah, itu berpengaruhnya. Aromanya tuh lumayan dan yang cium. Nah. Malah kita jauh-jauh.
1: Kalau di kebun, sana-sana gitu di kebun, siap mana? Lo ngopi belum? Lo sarapan belum? Mudah-mudahan aja hari kelancar, dak? Apapun gawinya, kami kawani. Nah, apalagi 17 Agustus nih, ada yang dak kemana kami, dang? Kami dak lomba, Riko. Nah, selamat lomba aja, ya. Mudah-mudahan lancar. Kita lanjut lagi nanti Kak Sofi ngobrol-ngobrolnya. Okay. Kita lanjutkan kali kok kalau tadi kopi ini kopi dangdut. Lo manu pulo nih kopi dangdut. Kita nih sama-sama.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Selamat pagi Desana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bungkulu ya. Masih dengan Dang Arparaman, juga Inga Sopi di Bandung Pagi sampai ke jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, adik sana, berdasarkan informasi Jak BMKG Hariko Selasa tanggal 11 Juli 2026, gempa bumi dengan magnitudo 5,1 mengguncang Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Gempa ko terjadi dini hari tadi, tepatnya pukul 00:08 waktu Indonesia Barat. Dengan epicentrum, gempa terletak pada koordinat 5.89 lintang selatan, 101.02.43 bujur timur ya, ataupun 63 km tenggara Enggano pada kedalaman 30 km. Nah, hasil pemodelan ini menunjukkan bahwa gempa bumi tidak ada potensi tsunami. Nah, sampai hari ini ya di sana, ini hasil monitoring BMKG belum juga menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Sehingga BMKG ngecekkan kalau terjadi gempa bumi, masyarakat sangat disarankan untuk memberikan informasi kepada petugas BMKG terkait tingkat skala gempa yang dirasakan. Nah, tingkat skala gempa ku lebih dikenal dengan skala MMI atau Modified Mercalli Intensity. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari gempa. Nah, informasi di sana pajak baca tentang gempa tektonik dengan magnitudo 5,1 guncang Enggano. Di sana pajak baca selengkapnya di rri.co.id. Selamat beraktivitas di sana, tetap semangat dalam aktivitasnya dan salam budaya.

Di sana Dinas Kesehatan Kota Bengkulu ngadukan bulan imunisasi anak sekolah. Sepanjang Agustus 2026, Kegiatanko menyasar siswa kelas 1, kelas 2, serta siswa kelas 5 sekolah dasar di wilayah Kota Bengkulu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengecek pelaksanaan Biasko merupakan bagian dari program imunisasi nasional yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada anak usia sekolah. Jadi kicenyo, siswa yang jadi sasaran akan mendapatkan imunisasi sesuai dengan ketentuan program. Pelaksanaan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang berkoordinasi dengan pihak sekolah. Sementara di sana, kondisi gedung pasar minggu yang berada di Jalan Kazid Abidin, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Sampan, Kota Bengkulu, semakin memprihatinkan. Bangunan yang sebelumnya menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan masyarakat tersebut, kini tertengok sepi dan tidak lagi dimanfaatkan secara optimal. Nah, salah seorang pedagang, Asnani, ngecek dirinya lah berjualan di kawasan pasar minggu selama 31 tahun. Jadi menurutnya, perubahan kondisi pasar mulai dirasakan sejak pandemi COVID-19 dan semakin tertengok dalam 4 tahun terakhir. Tidak hanya aktivitas perdagangan yang menurun, kondisi fisik bangunan juga mulai mengalami kerusakan. Sehingga sejumlah bagian atap gedung mengalami kebocoran, sementara sampah dan juga pecahan kaca ditemukan di beberapa area bangunan. Di sana sekian kabar kita kami sampaikan jam 8. Nantikan kabar kita kembali kami sampaikan kelak pada pukul 9. Karena kabar kita di Perempat Bukuluko hadir setiap jam dari pukul 6 pagi sampai jam 21 malam.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

0: Iya, adik sanak di mana Jo Ando berada, tentunya saat di pagi hari ini tentu sudah sarapan ya. Nah, dari rri.co.id ini dilansir tentunya pernah makan nasi yang sudah disimpan di kulkas lalu dipanaskan kembali. Pernah enggak adik sanak? Rasanya bisa terasa berbeda dari yang semula pulen menjadi lebih pra atau sedikit keras nih adik sanak. Perubahan tersebut ternyata bukan sekedar soal tekstur, namun saat nasi yang sudah dimatangkan, maksud kami yang sudah matang didinginkan, sebagian pati di dalamnya dapat mengalami perubahan struktur melalui proses yang disebut retrogradasi. Nah, perubahan tersebut adik sanak dapat meningkatkan jumlah pati resisten pada nasi ini. Pati jenis ini tidak sepenuhnya dicerna di usus halus dan dapat mencapai usus besar sehingga memiliki karakter yang berbeda dari pati yang lebih mudah untuk dicerna nih adik sanak. Seperti yang disampaikan penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Functional Food di 2015 bahwa menemukan proses memasak, mendinginkan, dan memanaskan kembali nasi dapat mempengaruhi kandungan pati resisten serta respon gula darah setelah makan. Yang artinya nih kesana, cara nasi diperlakukan setelah matang memang dapat mempengaruhi karakteristik gizinya. Namun bukan berarti nasi dingin otomatis lebih sehat. Jenis beras juga dengan cara memasak, durasi dan suhu pendinginan hingga proses pemanasan kembali tentunya adik sanak dapat mempengaruhi seberapa banyak pati yang berubah. Namun yang lebih penting nih adik sanak, nasi matang tidak sebaiknya dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang. Bacillus cereus, bakteri yang dapat ditemukan pada beras, bisa berkembang pada makanan yang disimpan dengan cara yang tidak tepat dan menghasilkan toksin yang menyebabkan keracunan makanan. Nah adik sanak, ini tentunya informasi yang kami sampaikan di lansir di rri.co.id. Dan informasi ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita nih, bagi mak-mak ataupun bagi bak dan adik-adik, adik bungsu, ading, kakak dan cinga yang melakukan, yang sedang pagi ini dari memasak ya. Tentunya dapat mengasup referensi yang saya bacakan tadi di rri.co.id. Dan fungsi-fungsinya tentunya untuk kesehatan tubuh dan imun tubuh yang setelah kita mengkonsumsi nasi. Cak itu dak, Dang Harpan? Cak mano, Dang Harpan pernah masak dak kira-kira di rumah?
1: Kalau otomatis saya nasi. Nasiku memang sukulah dingin aku dengar. Kalau aku nak makan.
0: Oh dingin ya?
1: Yo, misalnya aku dingin kan gulai. Misalnya baru nak balik kok. Kuna aku narang rumah aku nih. Nih, tapi ya kalau nak balik. Dingin kan nasi, jadi nasi itu ditumpuk di piring. Aku sampai kalau udah dingin enggak. Kalau panas itu aku udah suku.
0: Oh, ngapa dia suka?
1: Entah kurang nyaman aku dari dulu gue.
0: Padahal
1: lama apa nih?
0: Kalau aku sih sedang-sedang aja sih, Dang Harpan. Karena kalau dinginnya tuh.
1: Tapi jangan kalau dinginnya, nih. Sedang-sedang lah, yang agak masih terasa sedikit. Aduh, tuh sanggupnya masih buah sosop.
0: Yo, yang baru masak, apalagi yang baru apa namanya itu lah tekukusnya.

Masih bersama kami dengan Inga Sofi dan Dang Arpa nih. Nanti kebersamaan kita akan berakhir di pukul 10 di Barindo pagi ini. Kami masih akan menyajikan lagu-lagu yang membersamai adik sanak segalonyo dimanapun Anda berada. Yang pagi ini dengan semangat paginyo, dengan aktivitas pagi tentunya bisa mempengaruhi mood kita di pagi hari ini dengan mendengarkan dendang lagu-lagu budayo yang kami sajikan di RRI Pro 4 Bengkulu.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Perempat RRI Bengkulu. Rondo Pagi, Perempat RRI Bengkulu.

Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Ya, adik Sanak tentunya masih bersama kami di RRI Pro 4 Bengkulu nih adik Sanak. Nah, tentunya di pagi hari ko adik Sanak segalonyo, ada yang sudah mulai bekerja dan ada yang meninggalkan rumah nih adik Sanak. Tapi tentunya di kini-kini ko dah adik Sanak di cuaca yang mulai angin kencang, kemudian juga ada yang mulai peringatan-peringatan dari pemerintah untuk waspada terhadap cuaca ekstrim ataupun kemarau nih di sana. Nah, tentunya dari lansir di rri.co.id, kebakaran menghanguskan rumah milik warga bernama Rido dan istrinya Ica di Jalan Kebun Veteran 3 Bengkulu di Senin Agustus 2026 sekitar 7.30 nih hari sana. Kebakaran diduga dipicu oleh kompor yang masih menyala di bagian dapur saat pemilik rumah sedang berangkat menuju kantor. Api hampir menghanguskan seluruh bagian rumah yang berada di kawasan permukiman padat penduduk. Petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 5 unit pemadam, kemudian disusul 2 unit tambahan untuk membantu proses pemadaman. Nah, adik sanak tentunya dari informasi yang dilansir di rri.co.id ini menjadi peringatan dini buat kita semua nih adik sanak yo, yang meninggalkan rumah, yang sebelum meninggalkan rumah menghidupkan api kompor, kemudian juga listrik, tentunya pada saat mengeluarkan keluar dari rumah tetap waspada dan ingat apa yang kita tinggalkan itu, seperti listrik dimatikan, kemudian kompor dimatikan, semuanya harus tetap waspada. Dan dengan adanya juga peringatan-peringatan dini dari pihak pemerintah yang sudah mengingatkan berkali-kali, baik itu dari flyer, kemudian juga dari media sosial, kemudian juga di grup-grup, untuk tetap waspada di cuaca ekstrim kali ini yang sangat rentan terhadap kebakaran. Bapak, ya, Dang Arpan ya.
1: Ini ya, Kak Sofi dah. Macam-macam aja nih yang membuat apa namanya hal-hal yang dapat buat kebakaran.
0: Cangyo. Iya.
1: Apalagi mak-mak nih kan ngejukan kompor terus.
0: Bener, pagi-pagi nih pasti sudah mulai masak-masak untuk makan siang, okay. Kemudian kebetulan anak sekolah gitu ya, Dang Arpan. Tapi kadang karena kesibukan di dapur, nak keluar, lupa kadang gitu. Itulah kalau mamak-mamak nih.
1: Ini lah, mesti kan apa masak. Lain kan, ada tetangga datang, keluar gitu, ngupek ngupek panjang-panjang,
0: lupa ujung-ujungnya apa yang dikerjakan di dapur. Aduh juga kejadian bakar sampah, kadang aduh juga iseng-iseng bakar sampah karena banyak daun yang rontok karena angin kencang kan,
1: ditinggal.
0: Nah itu tentunya itu menjadi itu dak tetap waspada ya, Dang Arpan ya.
1: Apalagi di kebun-kebun dak.
0: Bakar-bakar, di benar.
1: Alang-alang. Kan dia kan nyambung-nyambung terus.
0: Iyo nih antu Dang Arpan.
1: Jadi di sana bukan kita lah dak, sama-sama lah kita dak, bukan boleh kita ini apa namanya kayak itu nasihat buka saling ngingetkan di kebun jangan asap bakar, apalagi di anjung. Nah di anjung ini kan atapnya sama dindingnya kan dari bambu galoh,
0: benar, kayu-kayu.
1: Termasuk yang merokok, ada orang lagi tidur.
0: Nah, dari rokok juga, puntung asal rokok, iyo nih antu Dang Arpan. Pokoknya memang iyo tetap hati-hati dan waspada juga dak Dang Arpan. Lingkungan kita nih galak apa namanya tuh apa dak kadang juga kita agak abai gitu.
1: Abai. Nah, hal sepele malah mengakibatkan
0: risiko yang besar ya.
1: Bapak sikutan jadi rri.co.id.
0: Benar, Dang Arpan.
1: Kalau nak baca, bukalah di rri.co.id. Dan yang punya HP, jangan lupa di-download RRI digitalnya.
0: Iya, adik sanak masih bersama kami, Inga Sofi dan Dang Arpan nih. Nah, nanti tetap bersama kami di Barendo Pagi dan tetap membaca informasi yang kami sajikan di rri.co.id dan dapat download di RRI digital.

Ariksana, kabar kita pagi hari ini tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dilansir di rri.co.id. Pada pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 terdapat beberapa perubahan dalam proses pendataannya. Salah satunya di sana yakni BPS Kabupaten Kaur nih terus memperkuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan penerapan sistem pendataan berbasis digital. Inovasi Iko di sana menjadi langkah strategis untuk menghasilkan data ekonomi yang lebih akurat dan cepat serta berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Seperti yang disampaikan statistisi ahli muda BPS Kabupaten Kaur Dewi Lestari, bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 petugas sensus dibekali perangkat digital untuk mencatat informasi secara langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan dapat dikirim secara daring ke pusat data sehingga mengurangi penggunaan formulir kertas, mempercepat proses validasi, dan meminimalkan kesalahan pencatatan.

Kabar kita berikut ini, Erick Sandang, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi juga menjenguk warga yang menjadi korban kebakaran dan tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Gading Medika Senin pagi. Korban yang dijenguk Dedi bernama Azalia Dimitri yang mengalami luka bakar di bagian tangan dan kaki setelah menjadi korban kebakaran yang terjadi di kawasan Jalan Jenggal Kota Bengkulu di Minggu 9 Agustus 2026, Erick Sandang. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Bengkulu terhadap warga yang sedang menghadapi musibah. Dedi datang untuk melihat langsung kondisi korban sekaligus memberikan dukungan kepada korban dan keluarga selama menjalani proses pemulihan. Peristiwa kebakaran tersebut tentunya terjadi pada pukul 7:30 malam, Erick Sandang, dan api menghanguskan sebuah rumah warga yang kemudian merembet ke bagian bengkel yang berada di sebelah rumah. Demikian, Erick Sandang, kabar kita pada pagi hari ini. Nanti akan hadir di pukul 10 waktu Indonesia bagian barat kabar kita, dan masih bersama kami, dan dapat informasi tadi dibaca di rri.co.id dan dapat di-download di RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Rompe Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Nah, di sana terima kasih masih bersama kami di Berno Pagi. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Lagu-lagu semangat masih kami sajikan untuk di sana segalonyo menemani. Mungkin ada yang pengen mulai begawe atau ada yang jadi yakap tadi sudah mulai bekerja. Semangat di sana dan semoga hari ini lancar, tuntas, apapun bentuk yang kita kerjakan. Dan pastinya RRI Trompet setia terus sepanjang hari untuk menunjukkan semangat ngawannya di sana dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kita tuntas ke kode di sana untuk lagu-lagu daerahnya. Berikut kita akan nganingkan obrolan untuk acara kecil kita di sana, dak. Jadi sebelum kita mulai obrolannya, ada sana mungkin pernah atau nengo atau juga pelakunya yang hobi jual menjual. Nah, salah satu di sana kita tengok di Kota Bengkulu koyo hampir berjejer di ruko-ruko atau di pinggir-pinggir jalan yang membuka usaha pet shop. Jadi bagi di sana yang hobi melihara hewan, ya pemerhati hewan, ada peluang bisnis yang menjanjikan pajak kita coba, yaitu usaha pet shop. Terutama bagi di sana yang memang memelihara dan juga hobi untuk mengurus hewan. Peluang ini pajak menjadi bisnis yang menyenangkan, ya, usaha yang menyenangkan, loka yang luar biasa. Di satu sisi adik sana pajak menjalankan hobi. Hobi jalan, ini berduit juga di sana. Dan di sisi lain, adik sana pajak juga meraup keuntungan. Cak Mano, apakah adik sana tertarik? Jadi di sana berangkat dari hobi, lalu ada yang menjadikan keuntungan yang menjanjikan, bekal ilmu merawat hewan, adik sana pajak menjalin usaha ini dengan mudah. Cak namanya yo, pet shop atau toko hewan peliharaan yang menjual berbagai jenis hewan yang pajak dipelihara. Jadi bukan cuma hewan, ada jenak juga pajak menjual makanan hewan, mainan hewan, aksesorisnya, perlengkapan mandi, sampai jasa grooming dan lainnya. Nah, menarik untuk dicoba di sana. Apa aja kira-kira kalau di sana ndak mencoba mulai pet shop nih? Kira-kira tentukah jenis layanannya di sana? Tentukah lokasi usaha di mana kira-kira ndak kita buka? Minta izin lingkungan setempat gitu. Kiri kanan minimal di sana ada. Pilih karyawan yang berkualitas, yang pajak di sana. Aduh, nah juga karyawan tuh orang tuh pajaknya yang jual kan ini. Mungkin relasinya yang tinggi, luas. Dah. Kemudian, ini jangan lupa nih, bergabung dan bangun hubungan dengan komunitas. Kalau yang pakan burung, kawan-kawan komunitas kicau mania, penghobi kucing, itu juga di sana. Cari suplir makanan hewan. Jadi sebagai pecinta hewan tentu di sana telah mengetahui bahwa ada berbagai jenis dan juga merek makanan hewan. Mungkin kalau orang beli bertanya, kalau ini cemano muncul? Kalau ini cemano nggak makan ini? Nah, kita harus pacak menjelaskan, jangan gitu. Sama aja, jangan di sana. Aduh caranya, oh ini, cah ini. Kalau pur burung,

0: sama lah dengan bisnis pada umumnya. Di sana cara mulai usaha pet shop yang harus dilakukan adalah berikutnya membuat strategi pemasaran yang efektif. Setelah pet shop dibuka, jangan lupa untuk melakukan promosi, grand opening, supaya orang keruan. Kan dunia kan digital, buat status di WA lah mantap nih. Kirim ke grup-grup kawan-kawan gitu. Ada sana, ada kawan-kawan, ngapo? Yang gak beli makan kucing, beli dengan saya yo. Kata kita, gratis. Apa gratis? Gratis kopi segelas sambil ngobrol. Sambil cerita-cerita, kan. Kita aja kawan-kawan gitu. Kawan-kawan, 10 orang. Siang kok, aku undang makan somai gratis di rumah, kata gitu. Lah, acara apa? Tidak ada, kata kita. Ngobrol-ngobrol biasa, kata gitu. Nah, dia makan somai, tapi dia nengok toko gitu. Lah, kamu jualan makanan kucing? Oh, kata gitu. Padahal kita memperkenalkan itu di sana. Nah, kita ajak makan-makan, dia mau ke rumah otomatis nengok usaha gitu. Wih, berapa ini? Berapa ini? Akhirnya menyebar. Tuh. Nah, untuk lebih jelasnya di sana, kita ngobrol-ngobrol dengan Ines Pebiola. Dia ini owner Yuhui Pet Shop. Nah, kita ningkan obrolannya kok dengan Inga Vivi. Pet shop usaha yang banyak digemari masa gini. Selamat ngandingan.
1: Sehat. Yo, pagi ko siapa ya nunggu? Ngah toko? Tak ada orang?
2: Tak ada, tutup.
1: Oh, tutup pagi ko yo. Karena nak mampir ke siko dah. Iya, kita ngotong-ngotong dulu lah dah. Iya, ya. Kalau kita iko nanya-nanya ke Inga ko, kok ngapa sih milih buka usaha pet shop gitu kan? Ngapa tidak? Kan orang sekarang kan usahanya kuliner, makan-makan, apa kopi misalkan gitu. Ngapa ingin buka pet shop? Nah,
2: sebenarnya kalau buka pet shop tuh karena aku sendiri
1: suka kucing
2: dari kecil kan.
1: Oh, gitu-gitu gitu.
2: Kemarin tuh pas COVID, pas apa aku kan banyak kucing sampai 13. Tapi sekarang lah lumayan dikit, lah banyak yang meninggal karena sakit, banyak lah.
1: Iya, itulah dak kalau kucing itu umurnya cuma sebentar gitu dak. Kini udah tinggal berapa yang ada di 13 tuh?
2: Dari 13 tinggal 5.
1: Tinggal 5 lumayan juga sih, banyak juga sih sekarang ya. Oh, jadi memang awalnya memang karena suko kayak kucing kok dak, jadi bukalah untuk apa pet shop kok untuk makanan-makanan kucing gitu kan. Tapi apa tuh? Namonyo tuh Inga? Ngapo iko? Apa tuh namanya? Maksudnya tuh namonyo tuh kan Yuhe 2 tuh dah. Nah, ngapo idak namo Inga ajo cek itu nah.
2: Ngapo idak namo aku ajo? Karena kan dia kan adalah ado Yuhe yang satu.
1: Jadi kan gitu.
2: Brandnya tuh nah, brand namonyo kan orang lah. Oh, Yuhe pernah kesana.
1: Iya.
2: Lebih percaya ini duonyo yang Yuhe pertamanya. Mungkin lah berapa tahun kan lah kualitasnya, pelayanan jadi kami ambil Yuhe 2.
1: Oh gitu, gitu ya, biar rezekinya ngalir juga ya. Jadi itu memang apa dah kalau untuk ngambil apa untuk penamaan tidak pulau yang terlalu ikonik ya, dah. Maksudnya itu tidak terlalu dipersiapkan nih yang tuh dah nak cari nak googling dulu tidak pulau dah ya. Apa tuh untuk proses awalnya kok ingat dari tahun berapa kok ingat? Tahun ini kalau ya?
2: Tahun ini lah, bulan satu kemarin.
1: Oh, bulan satu kemarin, udah terasa aja lah jalan berapa?
2: 10 bulan
1: kurang lah, dak? Lah jalan 10 bulan kok apa ingat maksudnya tuh apa sih enaknya kita tuh buka usaha di usia belia asik. Oh ya di sana ingat aku masih muda. Apa rasanya ingat di usia muda sekarang lah ada usaha gitu.
2: Kalau untuk sekarang sih kan pernah kerja juga kan. Kalau kerja itu pastilah ada tekanan dari bos. Kalau liburnya enggak bisa kan diatur. Seminggu sekali libur kalau usaha sendiri. Kalau kita ada acara tutup.
1: Kalau main kita aja dah, tidak pulau kita dah, nak buka-buka, nak idak-idak gitu ya.
2: Tekanan dari atas.
1: Iya benar-benar ya. Jadi ikut juga kok, jadi motivasi juga kok untuk adik sanak galonya kan. Kalau dah kalah ribet, nak ditekan orang, apa dah kerja kan, buka lah sendiri dah. Ya. Jadi itu memang awalnya baru bisnis, emang Iko udah ingat apa dak karena memang Iko yo malas ditekan-tekan kayak atasan gitu kan, libur tidak dapat puluh gitu kan, lama lihat puluh dak. Nah Iko maksudnya tuh kalau misalkan apa tuh kalau di pet shop Iko Koko apa sih ingat yang tidak enaknya gitu? Kalau ingat sendiri

0: di hari-hari ingat tuh apa sih yang gak enaknya, misalkan apa di rumah, apa di pet shop aja udah pacak mano-mano karena kan nak jago iko pet shop gitu kan. Nah, cak mano tinya.
1: Kalau sekarang sih kan yang handle-nya masih aku sendiri kan. Jadi enggak bisa lah nongkrong-nongkrong, enggak bisa kan full time aku di warung.
0: Iya.
1: Kalau acara besar baru tutup bentar.
0: Oh, gitu. Iyo, berarti kalo... spesialnya ndak ingat hari ku hadir dah ngah.
1: Iya, spesial.
0: Oke, itulah lumayan. Dak kita buka usaha sendiri gitu, dak kita yang ngaturnya gitu kan. Waktu itu rugi gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan apa tuh, kalau untuk bahan-bahannya sendiri, apa untuk barang-barangnya, untuk mendapatkannya ingat ada kesusahan enggak sih? Karena kan memang kan di Bengkulu kan agak iko ya. Maksudnya tuh mungkin agak terbatas gitu, apa pesannya online, apa memang ada distributornya langsung ke Inga apa macam mana?
1: Kalau untuk barang sih ada distributornya, ada gudangnya sih, tapi palingan kelangkaan barang ada, biasanya setiap tahun tuh ada aja merek yang langka. Jadi kami tuh untuk itu paling sebelum biasanya tuh akhir tahun itu langka tuh, sebelum akhir tahun tuh kami nyetok-nyetok lah, beli banyak gitu.
0: Gitu. Tapi kalau misalkan sehari itu, nah 10 bulan ku aja, apa yang paling laku tuh Inga?
1: Kalau untuk di pet shop itu yang paling laku untuk merek Bol sama Cat Choice itu larisnya. Dari situ banyak.
0: Gitu. Tapi harganya tuh mulai dari berapa tuh Inga?
1: Kalau harganya mulai dari 13 sampai 30. Ada yang standarnya, kalau yang mahal premium ada yang 65 sampai 100.
0: Nah tuh iko apa namanya, ada gak sih misalkan komplain-komplain kok dari iko apa, dari konsumen Inga gitu, apa misalkan apa yang dikomplainnya gitu?
1: Kalau untuk saat ini belum ada sih kalau komplainan, paling kan aku baru buka kan, nah, belum banyak apa sih merek makanan kucing yang banyak, ada yang belum ada cek itu. Nah,
0: iya,
1: tuh ngapa udah ambil ini mbak, coba ambil ini mbak,
0: gitu.
1: Belum
0: gitu
1: lengkap variannya.
0: Mungkin next dah. Iya, beguyura.
1: Iya,
0: tapi ke apa tuh, tapi ada terus tuh Inga yang beli gitu kan, misalkan sehari itu ada gak sih, pernah sehari itu gak ada yang beli gitu selama 10 bulanan kok?
1: Alhamdulillah ada terus.
0: Ada terus ya.
1: Awal-awal sih yang awal-awal itu ya. Baru 3 orang, 2 orang.
0: Di awal-awal. Tapi masih alhamdulillah dah, masih ada yang beli gitu kan. Iya. Jadi itu kalau Inga sendiri tuh untuk menarik pelanggan Inga tuh cek mana kemarin tuh?
1: Biasanya kalau itu ada promosi di IG, di Facebook, di TikTok.
0: Iya.
1: Promosinya. Dan tuh ada potongan harga, gratis snack, biasanya
0: gitu rajin puluh dah Inga kok dah pantasan beda Inga tuh berkembang gitu kan. Tapi iko Inga maksudnya tuh kayak yang apa dah, kalau misalkan kita jual-jual apa makanan-makanan, ini emang makanan kucing aja ya?
1: Ada makanan hamster juga.
0: Oh, hamster ada juga.
1: Tapi khususnya kucing sih.
0: Khususnya kucing ya.
1: Karena belum banyak anjing misalnya kan.
0: Hamster tuh apa makanannya?
1: Ada biji-bijian, ada dia kayak snacknya juga.
0: Ada juga snacknya, luar biasa nih ya. Mahal pula tuh snacknya tuh?
1: Lumayan, 20-an biasa.
0: 20-an seberapa? Ini?
1: 300 gram.
0: Oh, 300 gram, lumayan juga dah, banyak juga dah hamster.
1: Tapi
0: tuh
1: tapi lama juga abisnya.
0: Iya, abisnya kan makannya juga tidak banyak dah. Ada sama cah itu, 3 kali sehari, nasi padang. Bisa ikut target pasar Inga kok apa Inga? Siapa? Apa kalangan umum atau mungkin ada target pasar Inga cak, misalkan orang-orang yang baru ndak memulai apa namanya nak melihara kucing atau apa misalkan Inga? Apa umum aja gitu?
1: Kalau target pasarnya umum sih, lebih ke menengah. Yang harganya agak standar.
0: Iya. Tidak pula yang premium, ya,
1: yang premium kan kalau premium kan
0: Iya. Karena kan makanan kucing itu kan nak beli tiap hari gitu kan. Iya, kalau misalkan mungkin nak premiumnya memang orang tuh emang ada duitnya untuk itu, dah sih.
1: Tapi lebih kebanyakan orang tuh kalau yang premium tuh dia beli online karena lebih
0: murah.
1: Kan banyak potongan.
0: Iya sih.
1: Itu kan lah ngambil dari
0: Iya, benar-benar. Jadi lebih mahal memang ya. Oh gitu. Tapi tidak perlu banyak nyetok ya.
1: Tidak.
0: Jadi misalkan kok Tapi sebulan tuh ada enggak sih yang beli premium tuh?
1: Ada sih.
0: Oh, ada.
1: Palingan berapa minggu beli lagi, habis beli lagi.
0: Oh, nah, gitu.
1: Ya. Lumayan juga, tapi tidak yang cak yang menengah kan. Padangan tuh sekarang tuh habis hari.
0: Oh, iya gitu. Iya iya. Wih, enggak kok produktif nih Anda. Ini Dalita, enggak? Tidak ya, nikmati aja dah.
1: Nikmati aja.
0: Nikmati proses aja. Iya. Iya, benar benar benar ya. Buka sendiri. Ya, nimbang sendiri. Sendiri. Ya, sendiri. Hai lah Inga kok ada enggak rencana Inga nak buka UH3?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah doakan aja dah. Dah. Apo ikonyo Inga awalnya tuh modal awalnya tuh emang apa modalnya besar Inga kok apa memang iko aja sejalan aja misalkan modal cak iko ruko dulu apa cak mano gitu. Apa memang Inga lah sudah punya modal untuk itu gitu untuk buka tuh gitu.
1: Kalau modalnya sih kemarin tuh masih ke orang tua yang pinjami. Kalau awalnya nian sih masih dikit sih barang-barangnya.
0: Oh iya iya. Kalau gini lah rame lah rambah ya.
1: Kalau dulu sih iya. Beberapa merek baik. Ini iya. nambah lagi
0: iya, proses iya. Kan. Iya iya. Benar benar benar. Jangan lupa ingat dibayar ke orang tua lah. Iya pasti. Iya pasti lah enggak ya. Bu ikhlaskan aja lah Bu. Apa aja Inga komponen untuk biaya terbesar dalam menjalankan bisnis Inga kok?
1: Paling sewa ruko.
0: Sewa ruko dak ngah? Iya. Berapa misalkan Inga tuh misal sewa rukonya 20-an. Nah, kira-kira Inga tuh setiap hari dak nyisihkannya atau memang kelak bayarnya emang ado gitu?
1: Kalau untuk sewa ruko biasanya per bulan dari pendapatan tuh disisihkan untuk sewa ruko.
0: Oh, listrik iya. Gitu dak.
1: Jadi sisanya kalau ada sisanya ditabung.
0: Oh gitu. Iya. Wih, banyak tabungannya aku enggak caknya.
1: Nah, balik lagi. Modal kan.
0: Oh iya, ya kan nek beli lagi dan nah, diputar lagi kan. Iya, dak ngah. Itu tuh juga wih, sendiri nih enggak sih? Enggak kok dak iko mikir sendiri. Iko buka toko sendiri. Ai dah, manonian orangnya. Apa strategi enggak kok? Ada enggak sih strategi khususnya dalam menentukan harga produk ataupun apa kayak jasa iko sewa sewa kucing untuk nitip kucing ada juga enggak sih?
1: Ada juga.
0: Oh ada juga. Itu tuh cuman Inga. Ada enggak sih strategi Inga tuh apa strategi khususnya dalam menentukan harga jual apa jualan Inga kok tadi atau mungkin iko apa jasa titip kok tadi?
1: Kalau untuk harga sih biasanya tuh kita
0: normal-normal aja ya.
1: Iya, normal-normal. Paling untuk nengok pasarnya,
0: iya.
1: Di, ngecek juga kan di
0: iya.
1: Pet shop-pet shop lain kadang-kadang nyamar jadi pembeli.
0: Kayak itu juga ya. Tapi itu cuma sekedar untuk ngecek harga bae dah.
1: Iya,
0: iya biar sama gitu kan. Iya, iya, iya benar-benar ya. Tapi kalau untuk jasa titip kan dimulai harga berapa ya?
1: Dia tuh tergantung sih kalau untuk jasa titip dia ngambil paket apa kan ada yang paketan makanan dari pet shopnya ada yang
0: gitu. Ya. Kalau dia bawa sendiri seharinya berapa?
1: Kalau dia bawa sendiri itu seharinya biasanya sehari semalam itu 35.
0: Oh, 35. Kalau makanan dari kita?
1: Kalau makanan dari kita itu 30.
0: Oh, 30. Ah, lebih murah dah.
1: Kebalik.
0: Cak manusi ngapa?
1: Kebalik.
0: Iya, ya 35. Ya. 35 kalau misalkan kita nyediakan makanan, ya. 30 kalau misalkan orang tuh bawa makanannya. Nyu, kucing kok emang makannya berapa kali sih sehari?
1: Kalau sehari biasanya kalau orang nitip tuh aku kasih 3 kali sehari, pagi, siang sama malam.
0: Malam.
1: Karena itu kan langsung habis kalau tidak habis kan langsung dibuang itu karena
0: iya.
1: Dia masuk angin mencret biasanya.
0: Oh cah itu pun makanannya kok berarti harus rapat gitu ikannya ya
1: harus rapat.
0: Oh gitu ya jadi itu kalau misalkan nah apa tipsnya dari Inga kok kalau misalnya kita kok kan ngasih makanan nah misal kita lupa kok kadang kan apakah kita belinya kita paro-paro dulu apa cuman no?
1: Apa?
0: Kita nak ngasih makanan kucing ke biar dia tidak masuk angin kata Inga tadi kan kan mencret pula.
1: Sebenarnya kan sekarang kan canggih kan ada tuh tempat makanan yang dia nuang sendiri.
0: Oh.
1: Nah itu ya. Jadi kalau habis dia keluar sendiri.
0: Oh gitu.
1: Kalau misalnya
0: oh kayak dispenser iko iya, beras itu ya.
1: Iya. Kalau misalnya kita nak pergi kemana-mana kerja kan masuk ibe. Kalau dia habis tuang sendiri.
0: Oh gitu. Canggih pula. Iya. Yo, lo naik daun kucing.
1: Iya, kucing.
0: canggih-canggih ya.
1: Minumnya
0: cuma iya kan?
1: Di dispenser. Oh. Jadi airnya mutar terus, bersih terus.
0: Oh, gitu. Ya ya ya ya. Makanannya cek itu pula ya, minumannya cek itu pula ya, canggih nih ya. Makanannya aja tuh ada yang rasa tuna, ada yang rasa salmon. Ya Allah, sehatnya enggak sih?
1: Sehat banget
0: kita. Iya, nah, ada enggak sih kita tuh aturannya di kucing itu tuh ngasih makannya seberapa banyak ingat gitu kan? Karena kan kucing kan memang makannya kan tidak banyak kan?
1: Sebenarnya di kemasannya tuh lado takaran tuh berapa beratnya, berapa gram untuk ngasihnya di kemasan.
0: Tergantung berat makanannya atau berat kucingnya?
1: Tergantung berat kucingnya.
0: Oh, berat kucingnya.
1: Dan tuh kalau semakin tua kucing, semakin dikit dia makan. Yang apalagi makan yang keras itu semakin dikit dia.
0: Lah ngapunya? Semakin tua
1: pencernaannya semakin tua semakin tidak bagus. Jadi harus dikasih makan keras tuh minimal 2 kali sehari. Dan tuh sisanya tuh yang lembut.
0: Oh gitu. Oh itulah yang apa makanan yang tuna tadi tuh ya.
1: Iya,
0: iya, iya. Ya, cek itu pula ya, banyak lagi iri kucing kok. Tapi bagi yang suko ya, memang nyo sayang-sayang nih ya ndak nga sampai nyo biar tidak makan kucing nyo asalkan makan tuna kok tadi dak.
1: Heeh. Aku dulu awal kerja. Nyirit aku untuk kucing.
0: Iya. Biarlahnya makan enak kan, masya Allah. Tapi umur kucing kok iko, dak tidak pulo iko panjang, cak itu dak umurnya itu dak.
1: Iya, dak panjang.
0: Karena tuh memang iko sih apa dak? Kalau orang nak suka kucing kok memangnya penyayang ya, memangnya penyayang hewan, memang penyayang kucing gitu kan. Nah tapi ada dak sih tipsnya kok dari inga iko kalau misalkan kan kayak orang kan kalau misalkan kita kayak kucing kok kan jangan iko nian, ada bakteri atau segala macamnya. Nah cak mana inga biar kita tuh tidak terkontaminasi cak itu.
1: Kalau saran aku, vaksin gitu kan di kucing itu ada rabies. Harusnya itu harus divaksin. Vaksinnya tuh biasanya 4 kali vaksin kan, biar rabiesnya tuh tidur, jadi tidak bangun. Jadi
0: gitu.
1: Kalau terkontaminasi misalnya bakteri dia tuh rabiesnya tuh mati bangun
0: tidak nular.
1: Vaksin biasanya
0: banyak juga modalnya dah ingat ya.
1: Iya
0: vaksin. Iya, nak mandi kan. Emak kalau mandi itu berapa kali sehari?
1: Kalau mandi itu tergantung kucingnya. Kalau yang indoor itu kan
0: indoor
1: kalau indoor itu kan lebih bersih kan, jarang keluar. Itu biasanya 2 bulan sekali.
0: Oh, 2 bulan sekali. Oh, tidak perlu tiap hari. Kira sama perlu cak kita 2 kali sehari perlu mandinya, tidak. Oh, kalau
1: ya kalau seringan mandi malah bisa jamuran.
0: Oh, gitu. Cek itu pulo. Itu ada bedanya indoor kayak apa outdoor kok tadi?
1: Iya, kalau outdoor kan dia kan main tanah, main apa kan lebih kotor tuh.
0: Bisa. Tapi ada ingat iko kucing yang cek itu tuh. Maksudnya kebanyakan kalau dipelihara kok kan kucing-kucing yang iko dah. Maksudnya itu kucing-kucing yang elok tuh kan, bukan kucing kampung tuh kan, gitu
1: ada
0: kan.
1: Ada juga yang kucing kampung.
0: Oh, ada juga ya. Tapi ceknya agak jarang dah sih. Orang banyak kucing yang blasteran gitu dah sih.
1: Tapi kalau orang penyayang kucing-kucing kampung
0: iya
1: aja.
0: Sih. Iya dah, di ikonya nih, diurusnya nih anda. Iya. Dah. Tapi kalau untuk vaksin kok tadi ingat, vaksin kok kan ada 4 kali sih ingat kok tadi. Dah 4 kali itu cuma 4 kali setahun atau 4 kali cuma?
1: Enggak, itu 4 kali itu habis gitu. Dia tuh vaksin pertama, udah tuh kelang berapa bulan vaksin kedua.
0: Oh gitu.
1: Kelang berapa bulan lagi vaksin ketiga.
0: Oh gitu.
1: Terakhir yang keempat.
0: Yang keempat.
1: Enggak lagi.
0: Oh, berarti memang minimal maksimal memang 4 kali vaksinnya ya. Ingat ada nyediakan vaksinnya?
1: Enggak ada
0: itu. Biasanya itu di dokter ya, biasanya di dokter. Dak. Itu sekali vaksin lumayan juga dak ingat?
1: Iya, biasanya 250.
0: No, lo sama puluh cak vaksin iko dak.
1: Dulu 250.
0: Iya, lo sama puluh cak vaksin iko bocil gitu dak. Tapi yang ikut bedanya cuma 4 kali ya. Kalau bocil kan 2 tahun banyaknya sampai kan. 2
1: tahun.
0: Sampai 2 tahun gitu kan. Tapi Iko ingat kalau misalkan kok misal dak kalau kucing kok tidak divaksin, kalau misalkan kucing kok apa tidak diurus tapi makan tetap gitu kan. Apa sih maksudnya tuh apa yang terjadi ke kucingnya gitu nah.
1: Makannya segalanya tidak divaksin. Sebenarnya kalau tidak divaksin kalau rentan sih,
0: rentan
1: sakit.
0: Rentan sakit ya. Udah sakitnya pula kucingnya ya.
1: Yo, ada virusnya juga.
0: Oh,
1: virus itu ada dua virus, Celsia sama Nevolia.
0: Oh gitu. Berarti emang pecinta kucing sejati nih Nina. Gue gak sampai virus ya, gue gak tau.
1: Kalau vaksin dia rentan kena virus itu, virusnya bahaya. Kalau sekali kena, kalau tidak diobati dan dirawat secara maksimal, mati, bisa meninggal.
0: Oh iya, kasihan pun loh, dah. Oh iya benar ya. Tapi apa sih Inga, maksudnya itu tuh keuntungan, ada gak sih gitu tuh keuntungannya untuk kita melihara kucing tuh kalau Inga sendiri?
1: Sebenarnya kalau keuntungannya udah ada sih segi material, mungkin segi rohani gitu.
0: Cek itu ya,
1: iya. Kalau ada masalah tuh, kalau lo megang kucing tuh, rasanya
0: gitu. Gitu ya. Oh, cah itu.
1: Itu senang.
0: Kalau situ senang ya, senang menyenangi. Terus nengoknya tuh aja tuh bahagia ya, gitu dah.
1: Iya. Capek kan nengok ai. Enggak jadi capek.
0: Oh, cah itu pula ya. Nah, di sana ya kayak kucing aja sayang kan, apalagi kek tet. Kalau kita ulang lagi ya. Kalau kita balik lagi ya di sana ya, kita ngota lagi kek ingat ini ya. Nak nanya-nanya buli atau mungkin nak nanya-nanya harga barang juga buli. Ya, ada mana Instagramnya Inga?
1: You have pet shop 2.
0: Apa Instagram Inga apa? Kasih lah tahu ya.
1: Fabiola.
0: Nah, ya cari tahu lah ya. Lagi kita balik lagi ya di sana ya, jangan kemana-mana, pokoknya di situ aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Nah, di sana kita balik lagi di acara Kece Kito untuk hari Iko. Kita masih ngota-ngota ke Inga Ines ya, seputaran pet shop, usaha yang banyak digemari masa kini. Ya emang banyak nian sih, kalau di Bengkulu aja tuh dihitung-hitung tuh lah banyak nian. Nggak ya, ada beribu kali ya.
1: Mungkin
0: kali ya, karena kan memang orang tuh kan lagi apa yang happening gitu kan. Nah, jadi orang tuh enggak juga gitu kan. Tapi kadang-kadang orang jarang untuk Iko ya apa konsisten ya. Gitu kadang kan, kadang orang nak ikonya aja dapet seru-seruannya aja gitu. Tapi kok ingat sih bisa konsisten untuk bisa jago kucing sampai sekarang, dari 13 tadi lah sampai 5 ikur tinggal kan. Nah, bahkan juga buka tokonya juga gitu kan. Apa sih ingat, apa sih ikonya gitu kan, apa karena menyenangkan kok tadi, karena ada kawan ngobrol kece ingat kok tadi kan.
1: Mungkin karena suka kucing.
0: Iya ya, karena suka kucing.
1: Kalau untuk usahanya mungkin karena memang dari hati kan.
0: Iya, iya, iya, benar-benar ya. Ya. Karena memang suko, tapi memang iya sih kalau kece orang tuh kalau buka usaha tuh yang kita sukoi gitu kan. Apa yang kita sukoi, iya udah terasa lelahnya. Jadi kita nikmatin nian gitu dah. Jadi kalau misalkan enggak ada yang belanja, enggak ada yang iko kali kan, ya udah dinikmatin aja gitu kan. Ya. Jadi itu iko dak ingat maksudnya tuh kita tuh kalau untuk kan kalau ingat sendiri kok, kalau nak misalkan kita yang enggak buka usaha misalkan apa aja gitu. Nah, apa sih ingat yang penting tuh apa gitu, nah selain modal gitu, kalau ingat sendiri kemarin cuman no?
1: Yang penting tuh modal, yang kedua tuh kita tuh ngerti sih apa sih usaha yang kita nak
0: iya, ya.
1: Buka apa ya, sih apa sih yang kita harus pelajari
0: iya,
1: kan karena cak pet shop kan pasti tuh banyak yang orang tuh konsultasi tentang kucing mereka kan, kalau sakit tuh ayo kucing aku sakit cak ini jadi kita harus juga paham kan, harus juga belajar tentang kucing apa sih masalahnya, sedikit-sedikit harus belajar
0: iya, harus belajar juga ya gitu ya. Tapi Iko udah ingat maksudnya itu tuh kayak itu tuh ingat sendiri cak mano untuk ngadapin misalkan orang ngadu-ngadu kok, oh cak mano udah mbak Iko kucing ngambek kok, makan Ikonya udah mau, Ikonya udah mau ngapola udah mbak gitu kan. Itu tuh ingat kadang-kadang langsung nyaranin atau mungkin ingat langsung saranin ke dokter bahaya apa cak mano gitu, apa sepengetahuan ingat aja ngasih tahu gitu.
1: Biasanya sih sepengetahuan karena aku sering ngerawat kucing kan, kalau sakit aku dikasih apa,
0: sepengalamannya aja nggak ya.
1: Biasanya tuh rekomendasi obat yang aku pakai untuk kucing
0: ada
1: kan.
0: Obatnya
1: vitamin yang aku pakai untuk kucing yang bagus cak mano. Biasanya kan kalau di aku sendiri kan biasanya juga aku kan banyak juga beli online sih vitaminnya. Kalau di sini kan belum ada.
0: Iya, iya.
1: Nah, tapi kalau kucingnya lapar, biasanya aku sarankan ke dokter kucing kan, kalau kita tidak tahu
0: iya.
1: parahnya.
0: Tapi kapan ingat kita nak bawa kucing kok ke dokter gitu?
1: Biasanya tuh tengok dulu gejala kucingnya, kalau dia lagi tidak makan 3 hari, tidak minum 3 hari, pasti itu dehidrasi butuh. Biasanya tuh diinfus, biasanya kalau dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Kalau dia dehidrasi itu biasanya obat aja tidak mempan, kalau lagi dehidrasi harus diinfus.
0: Jadi memang dirawat.
1: Harus diinfus dulu, kalau lah cairannya lah tidak dehidrasi lagi, baru dikasih obat biasanya.
0: Oh iya. Itu tuh ngapainnya gara-garanya ingat kalau misalkan kucing tuh cek itu tuh?
1: Biasanya itu virus tadi.
0: Oh.
1: Itu biasanya virus tuh juga musiman sih. Biasanya
0: musiman ya. Iya.
1: Tak bulan 9 ke bulan 10 itu banyak biasanya.
0: Iya.
1: Kucing sakit kena virus.
0: Oh, cek itu pula. Ada pula bulan-bulan ya. Ada pula bulan-bulan ya ternyata ya. Itu tuh kalau misalkan kita yang berkucing kok, cak mana kita caranya kita ngejagonya di rumah supaya nyo enggak kena virus ya itu tuh ingat. Vaksin tadi tuh ya.
1: Iya, Pak. Yang pertama tuh vaksin. Kalau belum vaksin tuh jangan dulu, kalau lagi misalnya kan kita tuh tahu biasanya lagi musim virus tuh karena biasanya banyak kucing sakit lah, tahu kan tetangga kucingnya sakit. Lagi musim virus ini. Dibatasin dulu dia keluar rumah, dikurung dulu waktu itu.
0: Gitu,
1: kalau
0: gitu,
1: misalnya
0: gitu.
1: Dia terjangka penyakit satu, nah dipisahkan dulu, karantina yang sakit dikandangin
0: dulu,
1: baru dikeluarin biar tidak nular.
0: Oh gitu. Berarti kita juga harus ikut cekatan juga, dak ingat kalau nak ngurus kucing kok dak ngayo, dak perlu kita nak ikonyo aja, maksudnya itu ndak nyebersihnyo aja.
1: Iya,
0: nak ngasih makannya aja. Nah, untuk ngecipkan bersih kok ingat kalau kucing kok cak mano ingat kan harus bersih-bersih juga gak sih? Maksudnya itu harus berapa, harus setiap hari kah? Apa memang harus ada jam-jamnya kah kita nak bersihkan apa gimana ya?
1: Kalau bersihkan kucing tuh tengok aja telinganya, kukunya. Kalau telinganya lah kotor tuh bisa dilap aja pakai tisu basah.
0: Oh, itu bisa ngaruh juga ya?
1: Iya, karena kalau semakin kotor telinganya itu terganggu.
0: Oh,
1: dia
0: gitu.
1: Pasti garuk-garuk terus.
0: Oh, dia gitu.
1: Kalau enggak diatasi itu bisa jadi jamur, bakteri yang ngumpul di telinga.
0: Itu pulu ya, jadi kita tuh memang harus nak rajin dak kalau nak bekucing kok dak tidak ada lepe-lepe aja nya juga nak dibersihkan, nak dimandikan juga
1: kucing-kucing Persia.
0: Iya iya iya,
1: kalau kucing kampung kita lepas aja tidak sakit dia.
0: Iya iya iya iya, kalau kucing-kucing kaca ingat kok tadi itu yang kucing Persia tuh emang nak harus dirawat nian ya,
1: kalau tidak dirawat
0: emang sensitif ya ingat.
1: Iya sensitif dia, kalau lembab jamuran, kalau udah bersih telinga lah banyak penyakitnya.
0: Oh, cek itu pun.
1: Bakteri, jamur, kutu telinga.
0: Iya Allah. Ingat kok limo-limonya bersih agak loh?
1: Iya.
0: Oh ya Allah, lang kerajin yo ingat dah nggak? Setiap hari lah tuh nginengoi telinganya kok dah. Iya Allah, limo sekali iko limo ingat kok dah. Yang mana yang ngurus satu aja pusing lah, apalagi kok yang limo kan. Limo kok ingat kok lah iko tino kan lo yo.
1: Limo ini ada yang cowok, ada yang cewek.
0: Oh, ada yang cowok cewek. Mano enak kalau misalkan kita tuh nak iko kan apa melihara kucing tuh ingat cewek apa cowok?
1: Kalau menurut aku lebih enak ke cewek sih, lebih kalem.
0: Oh gitu. Oh emang iko ya,
1: kalau
0: emang
1: cowok barbarnya. Apalagi kalau itu masa birahi, kayak kucingnya di mana-mana. Kalau
0: gitu.
1: Cowok.
0: Ya Allah, ternyata ya serepot itu ya ternyata ya. Tapi kalau misalkan orangnya suka, orangnya hobi mah senang-senang aja, dah.
1: Iya. Merasa repot.
0: Iya, merasa repot juga, seru-seru aja, dah. Nyenikmatin aja, gitu kan. Tuh lagi cik ingat tadi bisa jadi kawan, gitu kan. Kalau masih sendiri, asik. Tapi Syamano, dengan kehadiran Pet Shop Inga di Lingkar Timur ya, nggak?
1: Timur Indah.
0: Di Timur Indah. Di Timur Indah tuh Syamano tanggapan masyarakatnya Inga untuk hadir kok Pet Shop Inga kok di Timur Indah tuh, cek kan ngopi dari dulu Inga ku siko, cek ada dah sih aja itu.
1: Aduh, biar kami tuh tidak jauh-jauh.
0: Iya. Syamano,
1: kalau dekat kan tidak jauh nian kami.
0: Ah, oh, iya iya.
1: Ada yang tengah malam.
0: Iya iya.
1: Mbak, makanan kucing apa?
0: Oh, bisa cek itu juga. Ya Allah. Oh, gitu ya. Emang tutupnya jam berapa sih, Nga?
1: Biasanya jam 9 sampai
0: 10. Oh, jam 9.
1: Tergantung kalau lah sepinian baru.
0: Iya, ya. Tapi kiri kanan samping depan samping rame enggak, Nga?
1: Lumayan sih.
0: Lumayan ya. Jadi itu tidak perlu ikut dah gitu, biarpun sendiri yang menemani para kucing ini.
1: Iya.
0: yang datang tuh mungkin lala langganan juga dah ingat.
1: Lala langganan.
0: Iya, enggak jangan pula buka pintu. Kalau orang iko pula, enggak cek beli iko kelaknya iko pula keinga kan. Iya, iya enggak jangan sering-sering enggak buka pintu, ngeri kami ya. Nah, kalau ingat kok untuk program-program untuk promo mungkin atau mungkin potongan-potongan itu tuh emang di hari-hari besar atau cak mana?
1: Biasanya
0: apalagi kalau mood-mood ingat aja.
1: Enggak sih Kak, biasanya tuh kalau ada belanja di atas 100.000.
0: Oh gitu. Oh gitu.
1: Itu minimal belanja biasanya.
0: Oh minimal belanja.
1: Kalau lebih dari 100.000 ada potongan 1.000.
0: Oh gitu. Iya 1.000 tuh berharga juga kayak kami. Sangat berharga itu tuh. Tapi Iko ya ingat aktif ya di sosmed ya, di Instagramnya.
1: Kalau IG sekarang jarang sih.
0: On off ya, on off ya. Kadang aktif kadang tidak. Tapi kalau nak di sana nanya-nanya boleh dak? Ingat kan juga Iko kan. Maksudnya itu tidak perlu post setiap hari gitu ya. Kayak misalkan ada promo nih, ini tidak perlu dak ngah. Cuman ngasih tahu buka jam berapa aja dak, alamat di mana, saya itu kali kan. Nah, di mana tadi ingat Instagramnya?
1: Di UH Episode 2.
0: Di UH Episode 2 sama Instagram ingat tadi?
1: Ines Febiola.
0: Nah, yo cari tahu lah situ ya di sana yo.
2: Nah, di sana segalanya demikianlah, sama-sama kita simak obrolan Inga Vivi dengan Inga Ines Febiola. Pet Shop, usaha yang banyak digemari masa kini. Oke deh, Kak Sopi. Iya. Kalau Inga Sopi termasuk hobi atau pecinta hewan enggak?
3: Kalau dibilang pecinta tidak, tapi adalah memelihara.
2: Apa yang pernah liharo?
3: Kucing ke anjing.
2: Oh, kucing. Kucing di rumah pernah beranak pinak enggak di rumah tuh?
3: Enggak, kalau kami tuh biasanya enggak ada ngarepan kalau memelihara hewan tuh kalau cak kucing, anjing. Itu tuh yang jantan.
2: Oh, yang jantan aja. Sebab kalau betino terusan, ini beranak terus kalau kucing nih.
3: Nah, itu karena ada riwayat seperti itu, yo kita ikutnya.
2: Pilih yang lanang aja.
3: Cepat ngambil keputusan jantan tuh lah lagi.
2: Oke deh. Kalau burung pernah?
3: Kalau burung pernah sekali, tapi dimakan kucing.
2: Oh, dimakan kucing. Oh, berarti nggak cocok ya dari kucing tadi dengan burung, enggak?
3: Memang enggak bisa.
2: Jadi disatukan dua tuh ya. Oke, jangan-jangan kucing yang pelihara di rombongan pet shop tadi yang ngobrol tadi makannya, dak? Oke deh. Nah, di sana dengan berakhirnya obrolan tadi, maka kita pun tidak pamit, dak, Ingah?
3: Yo, karena waktu yang membersama kita sudah berakhir, ya.
2: Berakhir, jadi jam 5 tadi, kita lah sampai di sini dengan Ingah Sopi, jam 10 kuado, Ingah Vivi, dak?
3: Ingah Vivi, nanti yang gantikan kita.
2: Sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat. Tapi di sana jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Bengkulu. Saya Arpa Rahman
3: dan Inga Sofi.
2: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berendo Siang, Perempat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dari sana, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menggelar bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS sepanjang Agustus 2026. Kegiatan ini menyasar siswa kelas 1, kelas 2, serta siswi kelas 5 sekolah dasar di wilayah Kota Bengkulu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nelly Hartati mengatakan pelaksanaan BIAS merupakan bagian dari program imunisasi nasional yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada anak usia sekolah. Di mana siswa yang menjadi sasaran akan mendapatkan imunisasi sesuai dengan ketentuan program. Pelaksanaan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dinkes Kota Bengkulu juga menghimbau pihak sekolah dan juga orang tua untuk mendukung pelaksanaan BIAS. Dukungan ini diperlukan agar seluruh anak yang masuk dalam sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain juga menjalankan program BIAS, Dinkes Kota Bengkulu saat ini juga terus memperluas pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi pelajar. Pemeriksaan kesehatan ini pun dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan anak sejak dini. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM,

Di sana ada Festival Sharafal Anam 2026 yang digelar itu 28 sampai 29 Agustus 2026 di Taman Budaya Kota Bengkulu. Nah, untuk di sana yang mungkin ndak nonton Festival Sharafal Anam kok, langsung aja ke Taman Budaya Kota Bengkulu di akhir bulan kokla ya, tanggal 28 sampai 29. Jadi 2 hari acaranya. Festival Iko di sana diselenggarakan Sanggar Seni dan Tradisi Singgaran Pati sebagai penerima bantuan pemerintah fasilitasi pemajuan kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu. Nah, pelaksanaannya bekerja sama ke Dinas Pariwisata Kota Bengkulu di sana untuk melestarikan dan juga memperkenalkan yang namanya tradisi Sharafal Anam kepada masyarakat. Nah, untuk di sana yang tidak tahu kok ya, boleh datang dan saksikan untuk Festival Sharafal Anam kok di sana ya. Nah, dan juga hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Sanggar Seni dan Tradisi Singgaran Pati, ada Dr. Muhammad Nikman Nasar MPD, yang ngecekkan kalau Festival Iko Kokla katanya tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni tradisi, nah tapi juga kelak kegiatan Iko bisa menjadi upaya menjaga keberlangsungan warisan budaya yang diwariskan secara turun temurun di sana ya. Dan juga dijelaskan Festival Iko kelaknya sebagai implementasi program bantuan pemerintah fasilitasi pemajuan kebudayaan. Nah, program Iko juga mendorong komunitas budaya itu tetap aktif melestarikan yang namanya tradisi melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat. Nah, selama 2 hari itu kelak di sana, Festival Nyoko menampilkan kelompok Sharafal Anam dari Kota Bengkulu dan sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Jadi itu banyak ramai ya. Dan juga penampilan Nyoko Kela menampilkan kekhasan syair-syair, tabuhan rebana, serta juga tradisi yang menjadi bagian dari budaya Islam Melayu di Bengkulu. Jadi selain juga pertunjukan seni, nah kelak tuh Festival Iko juga menjadi ruang silaturahmi bagi pelaku budaya dan juga sarana regenerasi seniman tradisi. Jadi biar terjalin terus silaturahminya. Jadi dengan mengadukan festival ko, nah berkumpullah ko para seniman-seniman untuk mensukseskan namanya Festival Sharafal Anam ko kelak di sana ya. Nah, itulah informasinya masih dari laman rri.co.id untuk adik sanak galonyo. Jangan lupa untuk ngedownload RRI digital ya. Kita akan nantikan untuk azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan juga sekitarnya. Ini belum putus.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Dari sana tradisi gotong royong masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Bukobuko. Budaya yang telah mengakar tersebut terus dijaga warga melalui berbagai kegiatan bersama, salah satunya membersihkan masjid dan juga lingkungan desa. Dalam kegiatan ini, warga secara sukarela bahu-membahu melakukan berbagai pekerjaan kebersihan, mulai dari menyapu halaman dan juga lingkungan masjid, serta mengecat dinding hingga membersihkan sejumlah bagian bangunan masjid yang membutuhkan perhatian. Salah seorang warga sekaligus pengurus masjid M. Joji Novia yang mengatakan kegiatan gotong royong rutin ini dilakukan sebagai bentuk kekompakan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama menjadi lebih ringan sekaligus memberikan hasil yang lebih maksimal. Dan juga dinilai dengan kebersamaan melalui gotong royong, kebersihan masjid dapat dijaga. Selain juga gotong royong, juga ada nilai sebagai warisan yang harus dijaga. Dan selanjutnya di sana tentunya diharapkan budaya gotong royong yang selama ini menjadi kebiasaan masyarakat desa Semundam dapat terus dipertahankan dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian kabar kita kali ke di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joniti ya dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Jojo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, gimana sehat di sana?
2: Ya? Iya dong, alhamdulillah. Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
1: Oh mendung, ini enak banget ya. Kita mah di sini panas ya.
2: Tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong, kalau di studio mah dingin. Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual, Bang Jojo. Ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok.
1: Besok
2: pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
2: Tidak juga. Kadiza. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menyimpang
1: jujur. Siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
2: hadir
1: nih Kadiza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Oh, sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini. Ritual rebo bontong dan mandi safar ya Kak Diza ya.
2: Mandi itu mandi ya.
1: Siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Siap dah kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan dah Kak Diza dan juga
2: ya.
1: Pak Syirman nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat RR Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara dimanapun bisa menyimak kanal kami yaitu di kanal Perempat Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perempat Mata.
1: Ini sepertinya sambungan terputus ya penyiar Perempat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perempat Mataram nih terkait sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya pendengar Perempat ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun-temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara puja wali
1: Oh,
0: seperti
1: itu besar.
0: oh
1: Itu
0: ini kan biasa ini
1: sampai kita
0: dengan
1: masuk Ken kemarin.
0: saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya puja wali
1: Bukan,
0: bukan ya ternyata
1: bukan.
0: ada
1: Dia
0: juga
1: yang
0: ya
1: ikut.
0: oh iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur atas bentuk sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu.
0: Sudah turun-temurun berarti
1: dari
0: ya?
1: Sudah turun-temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa? Dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu, ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya ya?
1: Satu hari, pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi
1: di
0: intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua. Sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Nah kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu? Atau di tempat pemuka adatnya, berlangsungnya? Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan? Ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman?
1: Dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Salah satu contohnya misalnya masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah setelah kita zikir dan doa, di situ kemudian ada santunan. Maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar itu.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu, Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya,
1: leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita

0: arti sesungguhnya dari kemali.
1: Ini
0: kan di situ posisinya sebagai kemali lingsar ya, ya Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau kemali itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang, gitu bahwa kemali itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi begibungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak kita yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya
1: ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya.
1: Iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan.
0: Iya. Oh, masih ada dulang kayu.
1: Masih,
0: dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sirman ya.
1: Masih.
0: Oke.
1: Masih
0: di situ. Nah, biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan. Yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya, yaitu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin, sekemampuan kita, sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi seperti itu juga ya?
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai kemali di Desa Lingsar ini?
1: Ya, selalu itu ada itu, selalu ada papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik. Itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau Rebo Bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap misalnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam, opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau dalam ritual khusus kita di wilayah Kemali atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai

0: jajah. Tidak semua di sini pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
1: Hasil bumi ya,
0: iya
1: yang jelas.
0: hasil bumi. Kita taruh di tulang.
1: Jadi sekemampuan tidak memaksakan
0: Sekemampuan
1: diri
0: tidak
1: gitu
0: memaksakan
1: ya.
0: diri.
1: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Biasanya Mandi Sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
0: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari Rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Nah, karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang di Pujawali. Karena Pujawali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat Rarak Kembang Waru.
1: Apa isinya Rarak Kembang Waru ini, Pak?
0: Jadi kalau bahasa, kalau
1: apa
0: dulu...
1: Apa ada makna khusus di balik semua itu?
0: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Nah, jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat, baru kita melaksanakan adat.
1: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Suherman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Suherman?
0: Bukan pemangku adat,
1: apa
0: ada
1: istilahnya?
0: Pemangku adat kita.
1: Apa istilahnya nih?
0: Kita kekiaian, jadi kiai di wilayah itu.
1: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika Rebo Bontong itu apa sih Pak Suherman?
0: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan kemudian ada nanti dari pengerang kita, dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi Rebo Bontong itu nanti yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
1: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
0: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
1: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
0: Di situ dia. Nah maka di Lingsar pun begitu juga. Pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
1: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya Pak?
0: Misalnya untuk pengobatan.
1: Kan? Atau, diniatkan ya?
0: Iya diniatkan untuk hajat-hajatnya yang yang tinggi-tinggi misalnya. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4. Yang sebelahnya ada 5 jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu.
1: Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya. Jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pempat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap. Kak, ya jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perompat ya sama Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Pak ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor Pro4 Mataram berapa ya Kak Diza ya?
1: Nomornya Bang Jojo 0370-621-355. Kamu okay. ulang sekali lagi di 0370-621-355.
2: Oke, okay. Nanti kita akan buka line interaktifnya di Pro4 Jakarta ataupun di Pro4 Mataram. Tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza.
1: Boleh.
2: Ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar Pro4 dan tentunya masih di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: aku mempunyai karena andai sabua mai menar mai tacua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo. Tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Bersopo itu artinya Sasambo yang bersatu
2: gitu. Iya, tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya. Siap. Kak Diza kayak ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya, silakan.
3: Iya, terputus.
2: Terputus. Oke, boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Diza?
3: Iya, itu bunyi. Terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: selamat Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kakak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cikgu ya.
4: Dengan Cikgu ya, Jakarta Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cikgu.
4: Cikgu ya dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cikgu dipercepat ya. Boleh ya Cikgu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
4: Pak Suhirman.
3: Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Suhirman. Dengan Cikgu di Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa. Nah, waduh. Ritualnya Rebo Bentong namanya ya, dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya? Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti
4: itu,
3: ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cikgu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa ini yang disalahkan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan Cikgu ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, babak bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Suhirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya gitu ya? Iya, silakan Pak Suhirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Suhirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkeliling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Suhirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan, ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong. Jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Asyirman. Iya Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebutkan air mata itu. Inilah maksud kita di Lingsar, desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat juga ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Bahkan sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti yang artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ayah. Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada. Sebut lagi ada di Lingsar pasti. Di Lingsar. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
3: Ada, ya?
5: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang, Pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya, dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya bubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu atau minggu terakhir itu kita laksanakan bubur bea dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasihlah sampai dengan saat ini kita masyarakatnya diberikan kesehatan, kuafiatan, apakah rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur putih dan mubur biha ini baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya Bang Jojo gitu.
2: Ketika jadi banyak yang kita... cuma bubur merah bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kadiza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompat Jakarta, Kadiza. Boleh, dan juga Bapak nih untuk bertanya, ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Oke. Boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, yaitu kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali.
3: Tadi sempat disebutkan ya waktu lihat kolbutan itu dari kolbu, dari hati.
5: Ya, bahasa sasaknya kolbutan, kelebutan.
3: Gitu ya.
5: Ada, ya, orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih, yang lain itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Nah, tetapi ini diritualkan
3: di mana saja dalam arti kata di Lingsar ya, Pak ya, bukan di boleh, luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut. Nah, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya. Kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan. Saya pikir gerojokan sewi yang ada di Solo aja Bang Jojo ini.
2: Iya.
3: Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan.
3: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya. Di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada ya buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
3: Ada beras kuning juga.
5: Agak dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu, Pak?
5: Yang mana? Auto kelapa muda.
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, kan. Ada rupiah-rupiahnya juga. Adakah seperti itu?
5: Ada yang khususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
3: Oh, masih ada apa ya? Kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan. Oh,
5: iya, biasa.
3: Saya motor, pernah lihat, cuma saya tidak pakai semua. Itu, Pak, kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
5: Didoakan dulu intinya. Berarti dan doa itu.
3: Iya, di tapi masih kental nuansanya seperti itu ya.
5: Masih sampai sekarang. Iya.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya,
2: okay.
3: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
5: Sama juga.
3: Ya, biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya nih dari
2: dari bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
5: Karena itu biasa kalau apa namanya pemakai sepeda motor itu
2: siap kalau gitu ya. Itu sudah terjawab ya Pak Aris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana Kak Diza?
3: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya. Menjelang apa namanya tadi hari di sana gitu
3: bulan
2: ya.
3: Bulan Safar
2: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
2: Karena banyak makanan ya.
3: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suherman ya.
2: Oh berarti masyarakat itu saling di, berkunjung. Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran. Lebaran juga sama.
3: Iya.
5: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan Maulid itu.
2: Ya,
5: 10 kali. Misalnya di satu kampung itu Maulidnya tanggal sekian. Kemudian Maulid itu tanggal sekian. Nah, kalau di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
3: Apa?
5: Petangan.
3: Petangan itu
5: pertama
3: apa?
5: Pertama masuk bulan Maulid itu sudah.
3: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh, banyak ya.
3: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
3: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Gitu. Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
3: Ada orang menjelang puasa Bang Jojo, ada juga menjelang
2: puasa,
3: Lebaran.
2: Iya, puasa Lebaran itu pada bebersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
3: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh Bang Jojo.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya, soalnya isi gedong-gedong semua.
3: Iya, mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
2: Masih.
3: Ya termasuk di Lingsar ini, sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suherman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
5: Iya, air panjang umur.
3: Iya.
5: Air surgawi yang di, kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di kita dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
3: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
5: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ke Jepang, dia ambil air dari situ.
3: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan
2: Oke, ya, makanya,
3: betul Pak Suherman ya.
2: Makanya udah mulai kering ya Kak ya.
5: Di Narmada sih itu anunya kan. Iya. Nah, dari Narmada, air awet muda itu dari Narmada. Itu. Hmm. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar, sehingga dia membangun produknya di situ.
3: Nah, kan seperti itu.
5: Tapi Lingsar, kayaknya punya air Lingsar, tapi namanya Narmada.
3: Iya. Ya, itu strategi pemasaran. Tapi ya, yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu, Bang Jojo, dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Ya. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja, ya. Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lagi berusia, tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: tadi. Iya, panjang umur ya.
5: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari mana semua, dari Kalimantan yang pernah datang bersama. Kalau yang cewek-cewek khususnya, kan ini bukan bahasa gayat ini, tapi real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali. Oh, ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
2: Oke, siap. Kadiza di sini ada telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke. Halo perempuan, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus. Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza. Iya,
3: silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
5: Di
3: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Sirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu. Seperti apa?
5: Ya, sebenarnya sama saja. Doa selamat, seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk. Melalui tawasul kepada Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ. Sebagai Pak Mangku, itu kalau yang sekarang jadi Mangku yang ke-9 atau ke-10. Di situ, dari Mangku pertama dulu.
3: Pak Sirman, Pak Mangku keberapa sekarang?
5: Saya kekiaian dari...
3: Oh, kekiaian.
5: Ya, dari kekiaian. Kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang, dulu kemudian dia meninggal. Kemudian saya yang menggantikan.
3: Oke, sudah berapa lama Pak?
5: Ada 5 tahun lebih.
3: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perompat ya, ada tradisi mandi di di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya. Ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat. Coba kita angkat dulu ya. Mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo perempuan, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Bang Taher.
2: Iya, silakan Bang Taher.
6: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?
3: Iya, waalaikumsalam.
6: Saya baru dengar itu dekat mandi safari ya. Di sini juga daerah Mukutara juga ada. Tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
2: Oh, oke, siap deh kalau gitu. Siap.
6: Ya, di sini ada gitu.
2: Oke, siap. Bang Taher.
6: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih Kak Diza dan juga Pak Syairman.
3: Pak Syairman. Ya, silakan. Inti-intinya saja. Jadi satu intinya, setengah menit, Pak.
5: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar ini. Tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
3: Jadi balik ya Pak ya?
5: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti Di bulan Maulid Nabi.
3: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya,
3: yang tadinya Bang Taher, kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan begitu, Bang. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapa.
2: Ya. Oke, okay, okay. Siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sherman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
3: Oke, okay. Apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sherman, silakan.
5: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesaka leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
3: Iya.
5: Nah, yang kedua. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya.
3: Tinggal diteruskan, jangan diciderai.
5: Jadi,
3: begitu.
5: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya, dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap. Terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
3: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman.
3: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.
1: Perempat FM. Berendo siang Perempat RRI Bengkulu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menjenguk warga yang menjadi korban kebakaran dan tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Gading Medika. Di mana korban yang dijenguk oleh Dedi bernama Azalia Dimitri, ia mengalami luka bakar pada bagian tangan dan kaki setelah menjadi korban kebakaran yang terjadi di kawasan Jalan Jenggalu, Kota Bengkulu pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Bengkulu terhadap warga yang sedang menghadapi musibah. Dedi datang untuk melihat langsung kondisi korban sekaligus memberikan dukungan kepada korban dan keluarga selama menjalani proses pemulihan. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 19.20 menit waktu Indonesia Barat. Api menghanguskan sebuah rumah warga dan kemudian merembet ke bangunan bengkel yang berada di sebelah rumah. Dalam kejadian tersebut, Azalia menjadi salah satu korban yang kemudian mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Saat berada di ruangan perawatan, Dedi berbincang dengan Azalia dan juga memberikan semangat agar korban tetap kuat menghadapi kondisi ini. Di mana ia juga meminta korban untuk tetap menjaga semangat selama menjalani pengobatan dan mengikuti arahan tenaga medis. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Apa kak?
3: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Iya kan kakak tahu aku kerja.
3: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kira hanya ada yang kerja kak?
2: Iya kan aku sibuk kak.
3: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak. Aduh, atau mungkin ada yang lain.
2: Kakak juga cuek.
3: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
3: Aku jadi minder, Kak.
2: Kak.

0: Oh, Incu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih Anca yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Bukannya nako iu tidak boleh, Incu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Incu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapu si bunian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

101,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Suasana menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, deretan toko pakaian mulai dipenuhi oleh ragam busana bernuansa merah putih yang menarik perhatian warga. Koleksi pakaian ini pun kini menjadi incaran utama masyarakat untuk tampil serasi dan meriah dalam menyambut hari bersejarah setiap tanggal 17 Agustus. Salah seorang penjual baju bernama Edi mengungkapkan bahwasannya tingkat penjualan itu masih tergolong landai pada waktu tertentu, dan di mana juga baju berwarna merah putih ini menjadi opsi yang paling banyak dicari oleh para pembeli di tokonya. Peningkatan stok di toko miliknya pun juga disesuaikan secara langsung dengan momen-momen perayaan yang sedang berlangsung. Untuk kisaran harga, baju bertema kemerdekaan ini pun dijual mulai dari harga Rp50.000 sampai Rp100.000 per potong. Perbedaan harga jual ini pun ditentukan oleh bahan, variasi model, serta juga ukuran baju yang dipilih oleh konsumen. Para pedagang kini menaruh harapan besar agar kegiatan perayaan 17 Agustus ini dapat berlangsung semakin meriah, dan harapannya tentunya diiringi dengan keinginan agar minat masyarakat dalam membeli baju bertema kemerdekaan terus mengalami peningkatan. Untuk selengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital, sekaligus juga mengakhiri bersama kita di Perundo Siang untuk hari Eko. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Ah, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

0: desa, jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

0: Kompar FM.
1: Arizana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: Rompad FM.
1: Kabar kita.
2: Ada di sana, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menepati janjinya untuk membantu pembangunan rumah warga yang terdampak gempa bumi di kawasan Betungan, Kota Bengkulu. Pembangunan sejumlah rumah korban bencana tersebut kini telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso menyampaikan bahwa proses rekonstruksi itu dilakukan secara bertahap. Waktu terjadi gempa di Betungan saat itu, Pak Gubernur menyampaikan akan membantu pembangunan rumah korban yang rusak. Alhamdulillah janji kepada warga hampir tuntas. Dan skema pembangunan awal diawali dengan alokasi 9 unit rumah langsung dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Langkah tersebut kemudian didukung oleh pemerintah Kota Bengkulu serta tambahan unit baru dari pemerintah provinsi. Informasi selanjutnya di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu resmi melepas keberangkatan kontingen Jambore Nasional 12 tahun 2026 Kuarter Daerah atau Kuarda, Gerakan Pramuka 07 Bengkulu. Pelepasan tersebut berlangsung di halaman apel kantor Bengkulu Gubernur pada Selasa Eko. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni hadir memimpin upacara pelepasan mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Kamabida Kuarda 07 Bengkulu. Pelepasan itu menandai kesiapan para kontingen untuk berpartisipasi dalam ajang pramuka tingkat nasional tersebut. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91.7 FM bareng Rebro 4 Bengkulu Hadi di sana. Apa kabar di petang hari Iko? Selamat datang dan selamat bergabung yo di Brando Petang. Yang mano bakal ngone di sana ada saya Donga Kamal sampai jam 8 malam kelak. Dan juga di sana di mano sebentar lagi kita bakal memasuki momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana menjadi kesempatan untuk memaknai kembali arti kemerdekaan di tengah kehidupan yang semakin lekat dengan teknologi digital dan juga perkembangan yang begitu pesat di sana. Dan bagi generasi muda, terkhususnya kemerdekaan di era digital, tidak cuma berarti bebas mengakses informasi, tapi juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan penggunaan gadget agar teknologi menjadi alat untuk berkembang, bukan justru mengendalikan kehidupan sehari-hari kita. Jadi jangan sampai terbalik ya di sana. Jangan sampai gadget kau yang mengendalikan kita yo. Jadi kita terus terpacu atau terus terpikat dan mentok gitu. Nengok HP terus ya. Dimana juga persoalan penggunaan gadget kau pada anak dan remaja tidak cuma berkaitan dengan berapa lama seorang berada di depan layar aja, tapi juga apakah penggunaan tersebut sudah sulit dikendalikan dan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Intinya bagi orang tua kita harus lebih aware, harus lebih perhatian lagi ya di sana terhadap anak-anak kita dan juga bagi kita anak-anak muda, yo akan lebih baik kita seling-seling lah di sana. Jangan sampai kita terpaku dengan gadget terus. Biar kita bukan cuma menikmati hari kemerdekaan Republik Indonesia, tapi diri kita juga harus merdeka. Oke, di sana untuk menghibur di sana segala, selanjutnya bakal saya putarkan satu lagu dari Bunda Korla, Mari Kita Bergoyang Dangdut.

99P atau melalui nomor WA juga di sana bisa di 0811-7816544. Dan iko ada masuk melalui WA Prompe, aduh Dongariko Tanapata. Apa kabar Dongariko? Terima kasihlah Dongariko kelas selalu setia di sana hadir dan gabungan dan nganingkan terus Prompe Bungkulu ya. Riko Tanapata hadir kembali joget kita request lagu Ada Setan dari Endang Triswati. Dan salamnya Bu Ayah Puput, Dongayanto di Benteng, Hamzah Yusuf dan Iswandi dan unta di sana segalonya. Oke, terima kasih Dongariko. Karena belum ada masuk requestan dari yang lainnya di sana. Langsung aja kita putarkan ya. Endang Trisnawati, Ada Setan.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompa FM.
1: Oi, Cu.
2: Hah, apa?
1: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak itu.
2: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
1: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, kok.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
2: Hanya masih hidup.
1: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
2: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
2: Apa bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
2: Apa kira-kira?
1: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
2: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, Cu.
2: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

0: Arisana, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI Bengkulu kembali menggelar Ajang Bintang Radio pada September 2026 mendatang. Ajang pencarian bakat itu menjadi kesempatan bagi penyanyi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membuka peluang bersaing hingga tingkat nasional. Pelaksanaan Bintang Radio tahun itu direncanakan berlangsung dalam 2 putaran. Pendaftaran peserta dibuka mulai 1 hingga 30 Agustus 2026. Pada putaran pertama, seluruh peserta akan mengikuti proses seleksi untuk menentukan 5 peserta lanang, kayak 5 peserta tino yang berhak melaju ke putaran kedua. Dan selanjutnya 10 peserta yang lolos akan kembali mengikuti seleksi untuk menentukan 2 peserta terbaik. Di mana keduanya kok bakal berkesempatan mewakili Bengkulu dalam kompetensi tingkat koordinator wilayah atau korwil di Palembang lah di sana. Dan panitia Bintang Radio RRI Bengkulu Dwiki mengatakan antusiasme calon peserta sejak dibukanya pendaftaran cukup tinggi. Dan hal itu tampak dari respon masyarakat setelah informasi pendaftaran disebarluaskan melalui media sosial. Dan hingga hari itu Selasa, sebanyak 15 peserta yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti audisi Bintang Radio. Panitia belum menetapkan batas jumlah peserta sehingga seluruh calon peserta yang memenuhi ketentuan masih dapat mengikuti proses seleksi. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya di sana pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
0: Dan di sana kabar kita tadi juga menutup sesi request di mana kelak masih bakal tetap saya putarkan lagu-lagu dan informasi menarik lainnya, tapi requestan saya tutup. Tetap bersama kami di RRI Prompe Bengkulu 91,7 FM, Suara Budaya Bengkulu.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

101,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Rer Perempuan Bengkulu. Di sana ada tidak sih di antara di sana yang biasanya sering keramas tapi ketombe masih terus muncul lagi di sana. Dimana ketombeku kan merupakan masalah kulit pala gitu yang cukup sering dialami banyak orang juga. Selain menimbulkan serpian putih pada rambut dan pakaian, ketombeku juga bisa memicu rasa gatal hingga mengganggu rasa percaya diri gitu. Kadang juga gitu kalau ketombean kan tiba-tiba ada di baju gitu, kadang agak gengsi juga gak sih kita di sana. Dan juga pada sebagian orang ketombeku bahkan sering muncul lagi meskilah menggunakan sampo anti ketombe. Dan juga di sana salah satu yang tidak mempan juga gak sih sampo anti ketombeku. Kondisiku umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor kayak produksi minyak berlebih, pertumbuhan jamur alami di kulit pala gitu, sampai kebiasaan perawatan rambut yang kurang tepat. Nah, iko ada sedikit tips di sana agar ketombe tidak terus berulang. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih perawatan rambut yang sesuai dengan kondisi kulit pala kita. Penggunaan produk yang tepat ko dan kebiasaan merawat rambut secara konsisten bisa membantu kita untuk mengurangi resiko ketombe datang lagi. Dan untuk info-info selengkapnya tips-tips selanjutnya di sana bisa langsung aja baca ke laman rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan untuk menghibur di sana selanjutnya bakal saya putarkan satu lagu dari Didi Kempot, Dalan Anyar.

0: dari sana jangan kemana-mana. Sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Berendo Petang, Prompat RRI Bengkulu. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Melah Bedangdut.

0: Arizona, Wali Kota Bengkulu Dedi Wayudi bersama jajaran pemerintah Kota Bengkulu menyerahkan bantuan pasca kebakaran kepada warga yang terdampak musibah di Jalan Kebun Veteran 2 nomor 8 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung. Bantuan tersebut diserahkan langsung di kediaman Ica, salah seorang warga yang terdampak kebakaran. Penyaluran bantuan menjadi bentuk kepedulian pemerintah Kota Bengkulu terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit setelah rumah dan sejumlah barang milik warga terdampak musibah. Dedi mengatakan pemerintahan berupaya hadir membantu masyarakat yang mengalami musibah terutama pada masa awal setelah kejadian. Informasi selanjutnya di sana. Pemerintah Kota Bengkulu melalui tim pengendalian inflasi daerah mematangkan persiapan pelaksanaan bazar pasar murah atau gebrakan pangan murah atau disingkat GPM. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Gerakan pangan murah rencananya dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Bengkulu, kawasan Betiring. Kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: منها وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera

agar engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali, kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Bengkulu adalah provinsi yang kaya akan hasil lautnya yang melimpah, sektor perkebunan yang luas, serta budaya yang beragam karena dipengaruhi oleh suku-suku berbeda, yakni kebudayaan suku Rejang, suku Serawai, dan suku Lembah. Bengkulu memiliki kerajinan tradisional batik kain besurek, atraksi musik dol, kerajinan kulit lantung, dan lainnya yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian warisan budaya serta turut memperkaya hazanah budaya di Indonesia. Banyak hal yang membuat kita bangga akan Indonesia. Ragam budaya, adat istiadat, kesenian, dan masih banyak lagi. Tentunya, itu merupakan kekayaan negara kita tercinta.

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku karena dahulunya masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana warga Perumnas Bukit Indara Flesia RT27 Kota Bengkulu masih menunggu perbaikan jalan lingkungan yang telah mengalami kerusakan selama sekitar 7 tahun. Hingga kini akses jalan tersebut belum tersentuh pengaplasan, pengaspalan permanen dan masih mengandalkan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat. Kondisi jalan yang bergelombang, berlubang dan dipenuhi batu koral menjadi keluhan warga karena merupakan akses utama untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Saat hujan, permukaan jalan berubah menjadi becek dan licin, sedangkan ketika cuaca panas, debu dan batu koral yang berserakan mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Informasi selanjutnya di sana, pemerintah Kota Bengkulu melalui tim pengendalian inflasi daerah mematangkan persiapan pelaksanaan bazar pasar murah atau gerakan pangan murah. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Gerakan pangan murah rencananya dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Bengkulu, kawasan Bentiring. Kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Pelaksanaan bazar dirancang secara masif dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari organisasi perangkat daerah, organisasi wanita, perbankan, dunia usaha retail modern hingga pelaku UMKM lokal. Bagian ekonomi Setda Kota Bengkulu bertindak sebagai koordinator utama yang mengordinasikan sejumlah OPD terkait diantaranya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM serta perangkat daerah lainnya. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Taukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Prompat FM.

Bila 1.7 FM Rero Prompet Bengkulu. Di sana terima kasih yang masih nganingkan Prompe. Dan apa kabarnya di sana? Dari petang hari kula mulai gelap, lah mulai malam. Dan bagi di sana yang sedang di jalan, hati-hati. Karena hari kula malam nampaknya lumayan ramai juga ya kan. Dimana kita harus selalu berhati-hati, selalu waspada, tengok kiri kanan. Dan jangan ugal-ugalan di sana kalau di jalan ya. Takutnya bahaya di sana. Utamakan keselamatan kita bersama ya. Karena bagi yang lah punya keluarga, mempunyai anak istri, pasti anak istri nunggu di jalan. Ataupun pokoknya pasangan dan keluarganya pasti sedang nunggu di jalan bagi kita yang sedang di jalan. Dan terus semangat, tetap fokus selama di jalan.

0: Di sana 91,7 FM RRI Perempuan Bengkulu, hariku sedang menunjukkan memasuki waktu ibadah sholat isya. Jadi bagi di sana yang sedang di jalan, segera hati-hati melipir dulu untuk kita beribadah dan selamat mengikuti ibadah sholat isya.
1: 91,7 Perempuan RRI Bengkulu, WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Makan yuk. Aku lapar nih.
3: Enggak, aku lagi diet tau.
2: Alah, biar apaan? Langsing juga enggak, masih bulat aja tuh kayak ikan buntal.
3: Ih, biarin aja.
2: Ih, jangan marah, bercanda kali.
4: Body shaming adalah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang, entah itu disengaja atau tidak. Dilihat dari sudut pandang psikologi, body shaming masuk kategori bullying verbal. Yuk, tahan diri tidak berkata atau berkomentar tentang body shaming, baik di sosial media maupun ruang publik, karena dapat dijerat Undang-Undang ITE maupun Delik Pidana Umum dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun atau denda Rp750 juta.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

0: Di sana, setiap tanggal 12 Agustus diperingati sebagai Hari Gajah Sedunia atau Global Elephant Day atau disingkat GED. Di Bengkulu, beberapa rangkaian acara telah dipersiapkan, salah satunya diskusi untuk mengeksplorasi habitat gajah tersebut. Ketua Panitia GED 2026 dari Kanopi Hijau Indonesia, Budi Pranata, mengatakan ada beberapa kegiatan yang segera diselenggarakan di Desa Sebelat bersama masyarakat setempat. Kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi pusat latihan gajah atau PLG yang tersisa di Kabupaten Bengkulu Utara. Selain identifikasi flora dan fauna, kegiatan safari gajah juga turut digelar. Tujuannya untuk memperkenalkan habitat gajah sembari belajar dan bermain bersama satwa tersebut. Sekaligus mendengarkan pemaparan materi morfologi dari Akademisi Universitas Bengkulu atau UNIK. Dan gajah merupakan satwa liar yang menjadi bagian penting bagi ekosistem di Indonesia. Keberadaannya pun berperan vital dalam menjaga keseimbangan hutan, sehingga manusia dapat memperoleh manfaat dari kelestarian alam yang tetap terjaga. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana informasi itu tadi juga jadi akhir perjumpaan kita di Brando Petang. Jadi saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segalo, dan untuk siaran selanjutnya di sana bakal dikonike penyiar lainnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: 91,7 FM Perompa Bungkulu, adik sana, apa kabar malam ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, bahagia, dan tentunya masih punya energi untuk ngawani sampai malam kelak. Dan untuk adik sana yang baru pulang kerja atau baru selesai kuliah, ataupun yang lagi baru udah balik dari kebun, atau yang sedang santai di rumah lagi berkumpul kayak keluarga, atau mungkin sedang dalam perjalanan, pokoknya selamat malam di Berendo Malam hari kok kayak Riri yo. Ngapa suaranya serak-serak? Ya maklum lah ya, mungkin lagi flu di cuaca yang kadang hujan kadang panas nian yo. Ah, jadi suaranya sedikit berubah malam ini. Dimaklumi aja di sana agak serak-serak berat ya. Tapi tetap semangat Riri ngondi di sana hingga tengah malam kelak di hari Selasa 11 Agustus 2026. Dalam 4 jam ke depan di sana kita bakal santai-santai dengari lagu Jawa ya. Mungkin kelak itu pada pukul pada pukul 9 Riri buka requestan Adisana yang nak berrequest lagu Jawa. Boleh yo malam ini khusus lagu Jawa requestannya nanti Riri putarkan di malam hari ini ya. Dan untuk malam ini bukan cuma waktu untuk tidur dak, malam juga waktunya untuk berhenti sebentar, narik napas, mengingat apa yang sudah kita lewati hari ini dan mungkin berkata dalam hati besok kita cubo lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Riri di 91,7 FM.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adi sudah masih bersama Riri di semua 1,7 FM. Ada juga mungkin ada di sana yang merasa kalau malam itu tuh lebih nyaman untuk berpikir. Mungkin ada sebagian perasaan kayak itu ya. Tapi ternyata bukan cuma perasaan kita aja kok di sana. Malam biasanya ini membuat lingkungan rasa lebih tenang karena aktivitas manusia yang mulai berkurang. Suara kendaraan, pekerjaan, dan berbagai aktivitas harian mulai menurun kok kan. Makanya banyak orang merasa malam adalah waktu yang pas nian untuk membaca, mendengarkan musik, ngobrol dari hati ke hati, atau sekedar menikmati suasana. Tapi ingat di sana, kalau malam terlalu banyak mikir, jangan sampai malah susah tidur. Ada Veronica.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: malam, Rompat RRI Bengkulu. Drama radio persembahan RRI Bengkulu dengan judul Terjebak Candu Game Online. Dengan para pemain, Edo diperankan oleh Marli Effendi Zakaria.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres.
0: Sarah diperankan oleh Miatu Rohma.
2: Kayak introspek sendiri kamu, Mas.
0: Ami diperankan oleh Intan Novriza.
3: Ya bohong, katanya capek.
0: Bos Kevin diperankan oleh Hari Handika.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu.
0: Dokter diperankan oleh Dian Purnamasari.
5: Jadi ini harus lekas kita obati.
3: Ayah, asik, ayah udah pulang. Ye. Ayah, temenin Ami main dong.
1: Aduh Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
3: Ya ayah, ayo dong main sebentar aja.
1: Ayah capek Ami.
3: Ayah bohong, katanya capek, kok malah main game?
1: Ya ini tuh biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
5: Ami, kenapa sayang?
3: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya bunda.
5: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh, mau gak?
3: Serius bunda? Mau.
5: Nah, Ami ambil sendiri di dapur ya, bunda mau ngobrol sebentar sama ayah.
3: Oke bunda.
5: Mas.
1: Iya.
5: Kamu kan udah sibuk kerja seharian. Apa kamu gak ada waktu nih buat keluarga? Kasian lo Ami, pengen main sama kamu.
1: Yah, jadi kalah kan? Kamu tahu gak sih, aku tuh lagi stres. Pekerjaan aku di kantor bikin aku pusing. Jadi, aku perlu nih ngegame.
5: Tapi kan ada juga waktu buat anak, Mas. Buat aku juga.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres. Makin stres. Aku perlu waktu untuk main game. Untuk hiburan. Udah, sana.
3: Ayah, kok makannya sambil main game sih?
5: Main gamenya udah dulu dong, Mas. Masa gak malu nih diprotes sama anaknya? Lagian ya kalau di rumah kamu gak pernah lepas dari game loh Mas.
1: Aduh, kenapa sih kalian? Game itu hiburan aku. Udah deh, kalian itu gak usah banyak protes. Ah, gak asik banget nih main depan kalian. Bikin aku kalah. Tuh kan, kalah nih.
3: Bunda, ayah gak sayang Ami lagi ya? Ayah lebih sayang sama game online-nya ya bunda.
5: Enggak sayang, ayah pasti sayang banget sama Ami. Nanti bunda coba bicara sama ayah ya. Mas, kok kamu belum tidur sih? Katanya ada meeting besok pagi. Kalau kamu main game sampai subuh, nanti kamu kesiangan loh, telat ke kantor.
1: Kamu tuh ya cerewet banget. Kalau kamu mau tidur, tidur aja duluan. Gak usah ganggu aku dulu. Aduh, telat lagi nih. Kamu gimana sih? Kok gak bangunin aku? Aku telat nih jadinya.
5: Aku udah bangunin kamu, Mas. Tapi kamu gak bangun-bangun. Dari semalam kan aku udah ngingetin. Kamu tetap aja main game sampai pagi. Gak ada untungnya, Mas, main game. Cuma buang-buang waktu aja sih kamu.
1: Alah, malah ceramah. Udahlah, aku berangkat dulu. Kok jadi ngantuk gini ya? Mana laporan belum selesai lagi? Mending main game aja dulu. Siapa tahu ngantuknya hilang.
0: Edo.
1: Iya bentar.
0: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi nih.
0: Edo.
1: Bentar dong. Dikit lagi menang nih.
0: Eduardo Putra. Ikut ke ruangan saya sekarang.
4: Saya nggak butuh permintaan maaf. Ikut saya sekarang.
1: Baik, Pak. Baik. Siap, Pak. Siap.
4: Laporan kamu mana? Kok belum ada di meja saya?
1: Pak. Sedang saya revisi, Pak. Nanti sore selesai.
4: Nanti sore? Kemarin juga kamu bilang begitu. Kemarinnya lagi juga. Nanti.
1: Iya. Maaf, Pak Kevin.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu. Saya juga sudah peringatkan kamu berkali-kali. Di kantor itu untuk kerja. Kamu malah sibuk main game. Pekerjaan kamu terbengkalai. Semuanya berantakan.
1: Saya minta maaf, Pak.
4: Sudahlah. Ini sudah saya siapkan pesangon untuk kamu.
1: Tapi, Pak.
4: Maaf, Edo. Batas toleransi saya sudah habis.
1: Saya minta maaf, Pak. Saya janji tidak akan main game lagi di kantor. Saya akan fokus bekerja.
4: Keluar.
1: Pak.
4: Keluar. Atau saya panggil ke Satpam untuk ngusir kamu.
1: Pak Kevin. Pak, saya mohon, Pak. Beri saya kesempatan
4: Satpam
1: sekali lagi.
4: Satpam!
5: Mas. Mas. Kok kamu gak kerja?
1: Aku tuh udah gak kerja lagi.
5: Loh, kenapa, Mas?
1: Bosnya tuh rese. Masa aku main game doang? Bisa dipecat? Cuma gara-gara telat ngumpul laporan.
5: Mas, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu sampai dipecat dari kantor gara-gara kecanduan game online. Tapi kamu gak kapok juga. Masih juga main game, malah nyalain bos kamu. Gak introspeksi diri kamu, Mas.
1: Sarah, kamu bisa gak berhenti cerewet ke aku? Aku lagi pusing nih.
5: Aku juga pusing ngadepin kamu, Mas. Kalau kamu gak mau berubah, mending aku pulang aja ke rumah orang tua. Aku mau bawa anak kita. Toh kamu juga lebih sayang sama game kamu ketimbang aku dan Ami.
1: Sarah, kamu ini apa-apaan? Suami lagi pusing, kamu malah ngambek minta pulang ke rumah orang tua. Aku gak ngerti sama kamu.
5: Kamu yang bikin aku kayak gini, Mas. Awal pernikahan kita aku sangat bahagia. Kamu laki-laki yang sayang keluarga dan bertanggung jawab. Tapi sekarang apa? Kamu abai sama aku, sama keluarga kita. Bahkan sama pekerjaan kamu di kantor, Mas. Kamu sekarang dipecat. Kita mau makan apa, Mas? Kita mau makan apa? Aku mau pergi aja, Mas. Aku udah capek, Mas. Aku capek ngadepin kamu. Mau nasihatin kamu kayak gimana lagi, Mas?
1: Sarah, Sarah, dengerin aku dulu. Aku bisa cari pekerjaan lain lagi. Aduh, aduh.
5: Mas, Mas, kamu kenapa, Mas? Kamu kenapa, Mas?
1: Ibu jari dan pergelangan tangan aku sakit sekali, Sarah. Aduh, tolong
5: Mas,
1: aku, Sarah.
5: Mas, kita ke rumah sakit sekarang ya, Mas. Dok, jadi masalahnya apa, Dok?
2: Begini ya, Bu. Suami ibu ini terkena sindrom Quervain.
5: Quervain? Apa itu, Dok?
2: Sindrom yang disebabkan peradangan tendon. Dan kelainan ini, Bu, disebabkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan secara berulang-ulang, Bu.
5: Pasti gara-gara kebanyakan main game online ini.
2: Apa ya, Bu?
5: Enggak apa-apa, Dok. Silakan lanjutkan, Dok.
2: Iya. Jadi, ini harus lekas kita obati. Kalau tidak, rasa sakit yang dirasakan oleh suami ibu bisa menjalar ke sekujur lengan.
1: Sarah, maafkan aku ya. Aku udah banyak repotin kamu.
5: Enggak apa-apa, Mas. Sudah kewajiban aku menjaga kamu, apalagi kondisi kamu lagi kayak gini.
1: Tapi Sarah, aku benar-benar minta maaf, Sarah. Aku sudah gagal bahagiain kamu.
5: Belum telat, Mas. Belum telat untuk berubah. Aku maafin kamu, Mas.
1: Tapi apa Ami juga mau maafin aku, Sarah? Aku udah lama gak nemenin Ami main. Sibuk sendiri sama dunia aku.
5: Ya udah, kamu coba minta maaf sama dia ya. Semoga Ami mau ngertiin kamu, Mas.
3: Ami maafin kok, Bunda. Ami kan sayang Ayah, tapi ada syaratnya. Sepulang kerja, Ayah harus main sama Ami ya. Ami gak mau rebutan perhatian Ayah sama game online lagi.
1: Iya sayang, Ayah janji akan lebih perhatian dan ngasih waktu Ayah untuk Ami.
3: Janji?
1: Janji, sayang.
3: Oke deh. Bunda, bunda, sini-sini. Yuk kita berpelukan bertiga sama ayah. Berpelukan.
0: Demikian Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Terjebak Candu Game Online. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Di sana masih bersama Riri di semua 1,7 FM dan Riri buka juga line telepon dan juga untuk di WhatsApp yo di 0736-7321-994 ataupun juga bisa di WA 0811-7816-544. Dan sudah ada di WA Dori Kota Napata hadir di acara Campur Sari request lagu Dolan Ponorogo dari Kajawi. Salamnya untuk Ayah Puput, Iswandi, Mbak Jarwo di Lampung, Donga Yanto, Amza Yusuf di Jambi, dan semuanya aja. Matur nuhun, siap, sami-sami ya. Nah untuk di sana yang Anda bergabung di Bakariko boleh ya, untuk di lagu Jawanya. Walaupun gak bisa bahasa Jawa, tapi tetap lagu Jawanya diriputarin ya. Jangan ngomong Jawa yo, Riri udah ngerti bahasa Jawa. Bisanya bahasa Bengkulu ya di sana yo. Jadi untuk di sana silakan request lagunya Riri putarin dan kirim-kirim salamnya silakan. Masih Riri tunggu hingga pukul 10 malam. Dan tentunya dengan informasi yang sudah Riri siapkan juga. Jadi jangan kemana-mana juga. Lagunya bakal Riri putarkan setelah ini. Dan untuk Riko kita langsung aja putarkan lagu dari Kajawi ya, judulnya Dolan Ponorogo.

0: Prompa FM. Rendo Malam, Prompat RRI Bengkulu.
1: Di sana masih bersama Riri di Rendo Malam. Hariko, silakan untuk di sana yang nelpon tadi yo. Halo, selamat malam. Halo?
2: Halo.
1: Siapa di mana?
2: Ini Yanto di Benteng.
1: Iya, Bang Yanto sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Request lagu apa, Bang?
2: Lagu NDX Demi Koe.
1: NDX Demi Koe. Oke. Lanjut?
2: Ya. Salam-salamnya buat Inga. Tentu sehat.
1: Amin.
2: Buat Sungarisko. Amin Yusuf, salam kenal. Katanya Puput. Dan buat pendengar Promboy apa? Prompat.
1: Ya, ada lagi?
2: Ya, salam kenal buat Inga.
1: Salam kenal Inga Riri ini.
2: Iya, Inga Riri kan.
1: Betul.
2: Ya, makasih Inga.
1: Iya, siap. Makasih ya Bang Anto, Yanto ya.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Yanto ya, sudah bergabung di malam hari kon. Tuh di sana Yana bergabung, silakan. Masih Riri buka hingga pukul 10 malam ini untuk bergabung di lagu-lagu Jawanya ya untuk di malam hari ini. Masih Riri buka di line telepon 0736 7321 994, atau di sana juga bisa bergabung di WA 0811 7816 544. Dan kita putari lagi langsung ya lagu dari requestannya Bang Yanto tadi. Ada lagu NDX Demi Koe.

sana masih bersama Riri di 91.7 FM. Dan terima kasih untuk kebersamaannya di lagu Jawa. Ayo, sudah request, terima kasih. Sekarang sudah menunjukkan pukul 21 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Riri update lagi ruang informasi di sana. Aduh, Balai Adat Rajo Penghulu yo menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang mengenalkan adat dan sejarah Bengkulu kepada masyarakat. Pengelola Balai Adat Rajo Penghulu, Asni, ini mengatakan balai tersebut mulai berdiri sejak 2019. Sementara itu untuk pengisian koleksi budaya dilakukan pada tahun 2020. Jadi berbagai benda ada dan bersejarah tersimpan di tempat iko di sana. Di tantarahnya ada tempat siri katil pengantin kuno, ada tempat makan pengantin guci, ada juga selpa atau tempat duit, hingga tombak lamo. Jadi untuk merasakan atau juga bisa di sana masuk ke Balai Adat Rajo Penghulu, pengunjung ini dikenakan tarif Rp5.000 per orang tanpa batas waktu kunjungan. Nah, jadi ditarifkan Rp5.000 lumayan murah yo. Selain itu juga di sana juga tidak cuma datang untuk berfoto, dak. Harapannya juga turut menjaga benda-benda adat dan juga bersejarah supaya tetap lestari. Dan tentunya supaya generasi mudanya bisa dilibatkan juga dan untuk memperkenalkan budaya dapat dikemas juga secara lebih menarik ya kan, bisa melalui konten media sosial, video pendek misalkan, atau kegiatan budaya maupun kunjungan langsung. Nah, untuk anak generasi muda perlu dilibatkan tuh karno supaya tidak sekedar mengenal budaya karno tren ya, tapi juga memahami dan ikut melestarikannya. Dan informasi kurir dikutip dari rri.co.id.

0: Peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
1: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

0: adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Prompat Bengkulu, Suara Budaya Nusantara.

Di sana masih bersama Riri di 91.7 FM dan pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan UKM menargetkan 25 gerai koperasi merah putih dapat mulai beroperasi pada bulan Agustus 2026. Jadi target tersebut mengalami kemunduran di sana dari rencananya yang sebelumnya pada bulan Juli 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati

mengatakan progres pembangunan gerai Saatiko terus berjalan dengan rata-rata mencapai di atas 50%. Jadi sebanyak 25 gerai tersebut telah rampung 100%, salah satunya berada di Kelurahan Kampung Melayu di sana. Dan Ibu Nelwati juga menjelaskan pengoperasian sebelumnya ditargetkan pada bulan April 2026, namun terkendala regulasi, legalitas lahan, serta koordinasi dengan pihak terkait. Dan sementara itu di sana ada sejumlah kelurahan masih menghadapi kendala keterbatasan lahan. Dan lahan yang dibutuhkan ini minimal seluas 600 meter persegi maksudnya ya, dan dilengkapi dengan bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan koperasi. Pemkab Bengkulu juga terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan di sana. Jadi kehadiran koperasi Merah Putihko juga diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendukung pengembangan UMKM di tingkat kelurahan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adi sana, hingga di sini dulu perjumpaan kami sepanjang hari ini, edisi Selasa, 11 Agustus 2026. Kita jumpa lagi esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4. Sampai jumpa.

Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 pengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: dari sana jangan kemana-mana. Sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Kita.
1: Rencana pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan UKM menargetkan sebanyak 25 gerai koperasi Merah Putih dapat mulai beroperasi pada Agustus 2026. Target ini mengalami kemunduran dari rencana sebelumnya yang ditetapkan pada Juli 2026. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, di mana progres pembangunan gerai koperasi Merah Putih saat ini terus berjalan. Rata-rata pembangunan gerai telah mencapai lebih dari 50%, di mana 25 gerai ini telah rampung 100%, salah satunya yaitu gerai yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, dan tentunya diharapkan beberapa gerai yang masih terkendala dapat segera mendapatkan solusinya. Pemkot Bengkulu juga menargetkan pengoperasian koperasi Merah Putih ini dapat dilakukan pada April 2026, namun target ini harus ditunda karena terdapat sejumlah kendala di lapangan, di mana kendala ini antara lain berkaitan dengan proses pengurusan regulasi dan legalitas lahan serta perlunya penyatuan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak-pihak terkaitnya. Sementara itu, untuk jumlah kelurahan yang belum mendapatkan pembangunan gerai, pemerintah masih berupaya mencari solusi. Salah satu kendala yang dihadapi itu adalah keterbatasan lahan yang memenuhi persyaratan. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Pelaksana turnamen bola voli ini diselenggarakan di Desa Pandan, Kecamatan Sulumo Utara dari tanggal 4 Agustus sampai kemarin di 10 Agustus 2026 berlangsung meriah dan juga mendapatkan antusiasme masyarakat. Sebanyak 18 tim ikut ambil bagian dalam turnamen yang akan berakhir 13 Agustus 2026. Di 9 desa di Kecamatan Sulumo Utara terdapat 8 desa yang mengikuti. Dan di mana seluruh tim yang mengikuti turnamen ini sudah menyelesaikan pertandingan dan saat ini pun kompetisi telah memasuki babak 8 besar dengan para pemain yang terlihat antusias serta berusaha memberikan permainan terbaik dalam setiap pertandingan. Panitia juga telah menyiapkan hadiah bagi tim yang berhasil menjadi juara sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para pemain. Selama turnamen berlangsung, panitia juga melihat adanya perkembangan kemampuan para pemain. Perkembangan ini pun terlihat dari kekompakan, komunikasi, kemampuan bermain, serta juga rasa percaya diri para pemain yang semakin meningkat. Di mana juga di sana untuk pengalaman yang memang mengikuti turnamen bola voli ini, memang sebelumnya ya membuat Rosa lebih percaya diri, bertanding, serta juga mengajarkan pentingnya kerjasama, komunikasi, dan juga menjaga mental ketika menghadapi lawan. Di mana dalam turnamen ini bersama tim, Rosa pun menargetkan untuk memberikan permainan terbaik dan memenangkan pertandingan namun tetap mengutamakan sportivitas serta kekompakan tim. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.